Pada ya, teman Prodo, aku mau nanya nih, apakah kamu pernah ngerasain sesuatu yang janggal di kantor, di saat kerja, atau saat bertemu, berbicara dengan seseorang nih? Misalnya ya, mereka menunjukkan sikap yang terlihat canggung, aneh, atau tampak gelisah. Nah, hal ini itu bisa nunjukin bahwa mereka sebenarnya merasa nggak nyaman ya berada dekat kamu. Mungkin mereka lagi pengen sendiri, atau lagi ada masalah gitu ya, tapi kamu ngerecok aja tuh. Dia enggan untuk mengakuinya gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya nih teman pro 2, agar nggak jadi masalah gitu ya, atau kamu bisa jadi solusi, itu pilihan kamu sih ya. Di sini ada bahasa tubuh yang menandakan orang lain tuh nggak nyaman gitu ya. Yang pertama mengalihkan

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, itu memproduk apa? Menggaruk hidung ya. Bahasa tubuh selanjutnya yang nunjukin seseorang tuh gak nyaman berada di dekat kamu, ya ini garuk hidung. Meningkatkan aliran darah ke wajah itu bisa menyebabkan hidung seseorang terasa gatal ya. Dan hidung manusia itu memiliki pembuluh darah yang sangat banyak. Saat stres bahkan ya, aliran darah tuh bisa ningkat, teman berdua. Dan ketika banyak darah tambahan ngalir ke hidung, timbullah nih rasa gatal. Bisa jadi itu hanya sekedar rasa gatal biasa. Namun hal itu juga bisa jadi tanda bahwa mereka tuh merasa nggak nyaman. Bahasa tubuh tuh dapat memberikan banyak petunjuk untuk pengetahuan apakah seseorang tuh merasa nggak nyaman. Kalau misalnya kamu nyadari kamulah penyebabnya, seringkali permintaan maaf singkat yang diikuti dengan memberi mereka ruang ya. Ruang udah cukup untuk membuat mereka kembali rileks, untuk memperdua, tinggalin aja gitu. Namun untuk memperdua, kalau misalnya seseorang merasa nggak nyaman, bukan berarti kamu adalah penyebab langsungnya ya. Seseorang tuh bisa merasa nggak nyaman karena berbagai alasan. Dan hal-hal tersebut itu bisa aja terjadi di luar kendali kamu, untuk memperdua. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan itu adalah tetap peka terhadap orang-orang di sekitar, tanpa membiarkan hal itu menghalangi kamu untuk jadi diri sendiri, teman-teman.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa, toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa, kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman-teman.

pengaruh tubuh. National Geographic Meneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran dari Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

ID. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Nah, teman pro 2FM yang selanjutnya ngindarin kontak mata atau sebaliknya. Kebanyakan orang ya itu menganggap sikap menghindar sebagai salah satu tanda ketidaksukaan. Tapi nggak semuanya kayak gitu, teman pro 2. Ada mungkin ada hal yang pengen dia pikirin sendiri dan dia lagi nyari jalan keluarnya dengan berperang ya dengan pikirannya. Ya tiba-tiba ada orang nih, wah belum selesai ini lagi gitu ya. Enggak semuanya, mungkin bisa jadi iya, tapi ini hanya hal kecil bisa jadi ya. Karena ya dia, kayak aku bilang tadi, ada sesuatu yang pengen dia selesain, tapi dia enggak pengen ketemu seseorang dulu gitu, di waktu jam itu gitu ya. Seseorang yang enggan menatap mata kamu saat berbicara, itu sering banget tunjukkan rasa enggak nyaman. Namun hal sebaliknya itu juga bisa terjadi nih teman pro 2. Saat seseorang diam-diam gak nyukai kamu, kontak mata itu menjadi gak wajar ya. Dalam salah satu dari dua cara ya nih, mereka menghindari dengan pura-pura ngecek ponsel, atau mereka melakukan kontak mata secara berlebihan atau

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Pro 2, aktivitas gunung api itu perlu diperhatiin banget ya, apalagi sekarang itu Mempro 2 itu udah pada siaga 2 aja nih setelah aku lihat di media sosial ya. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan bencana. Ketika aktivitas vulkanik meningkat, status gunung api itu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan potensi bahayanya nih Mempro 2. Setiap tingkat status itu memiliki arti serta langkah yang perlu diperhatikan agar masyarakat itu tetap waspada dan bisa ngambil tindakan yang tepat sesuai dengan situasi. Di sini ada 4 tingkat status gunung api yang perlu kamu ketahui Mempro 2, mulai dari normal hingga status awas ya. Yang pertama itu level 1, normal. Nah, pada level 1 atau status normal, kondisi gunung api itu masih stabil dan belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari tidak adanya perubahan ya. Meski kayak gini ini Mempro 2, potensi bahaya seperti gas beracun itu tuh bakal tetap ada tuh. Bahkan perlu kita waspadai ya di sekitar pusat erupsi pada gunung api tertentu. Dalam kondisi ini, masyarakat tuh masih bisa nih jalankan aktivitas sehari-hari dengan tetap memperhatikan informasi dan himbauan dari petugas. Terus ada level 2 atau waspada. Nah ini ya, Gunung Kerinci level 2 ini Mempro 2, ini ada di Provinsi Jambi ya. Masuk level 2, dan gunung api itu mulai nunjukin peningkatan aktivitas berdasarkan hasil pemantauan, baik secara langsung maupun melalui alat pengamatan. Dan pada tahap ini, mulai terjadi gangguan pada sistem magmatik nih, tektonik atau hidroretmal di dalam gunung api. Namun Mempro 2, kondisi ini ya, itu belum nunjukin bahwa erupsi itu akan terjadi dalam waktu dekat. Masyarakat tuh masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, tapi ya perlu meningkatkan kewaspadaan dan ngikutin informasi serta himbauan dari petugas. Nah, nanti ada beberapa level lagi ya Mempro 2. Kita bakal cerita tentang ini. Stay Pro 2 FM.

0: sepatunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Nah, Tokyo Pro 2 apa yang 3 ya, level 3 nih siaga. Situasi level 3 atau siaga itu nunjukin peningkatan aktivitas gunung api udah semakin nyata dan darurat disertai dengan erupsi. Kondisi pada level ini tuh biasanya ditandai dengan terjadinya letusan pertama, sementara ancaman bahaya erupsi mulai meluas gitu ya. Ya, walaupun belum mengancam pemukiman penduduk, karena ya risikonya tuh lebih tinggi. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menghindari aktivitas di sekitar puncak gunung serta lembah sungai yang berhulu di kawasan tersebut. Dan masyarakat tuh juga perlu nih ngikutin informasi dan arahan dari petugas untuk antisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan aktivitas.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia malu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu, kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagus.

Ya, teman pro 2 FM, masih di Sepada ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan anak, nah biasanya yang terlintas adalah nilai bagus, pintar membaca, atau berprestasi di sekolah nih. Padahal ya, ada satu hal yang paling paling penting banget, dan bahkan gak kalah penting ya, yaitu mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan. Toleransi, ini bukan berarti kita harus setuju dengan semua orang. Toleransi itu adalah sikap menghormati bahwa seseorang, setiap orang ya, itu memiliki hak, memiliki latar belakang, agama, budaya, suku, maupun pendapat yang berbeda. Justru ya, dari perbedaan itu nih, anak tuh belajar hidup berdampingan dengan damai. Dan pendidikan berbasis toleransi itu sebenarnya mulai dari rumah, dari orang tua dulu tuh, teman pro 2. Dan anak itu akan niru nih, apa yang dilakuin orang tua. Kalau di rumah mereka, mereka tuh melihat orang tuanya menghargai tetangga, terus berbeda keyakinan, berbicara sopan santun gitu ya kepada siapa aja, gak ngejek orang lain. Nah mereka tuh akan nganggap itu sebuah hal yang wajar. Dan di sekolah tuh juga sama nih teman pro 2. Guru bisa loh membiarkan anak bekerja dalam kelompok yang beragam, ngajarkan saling mendengar, saat diskusi, menyelesaikan konflik dengan dialog, bukan dengan saling menyalahkan ya. Nah manfaatnya tuh sangat besar nih teman pro 2 buat anak ya. Anak-anak tuh bakal jadi lebih mudah bertemu, mau bekerja sama, nggak mudah terprovokasi, apalagi oleh isu-isu yang memecah belah ya. Serta tumbuh jadi pribadi yang terbuka dan penuh empati nih. Keterampilan seperti ini, teman pro 2, itu tuh sangat dibutuhin di masa depan nanti. Ketika mereka hidup di tengah masyarakat yang semakin beragam gitu. Banyak nih di zaman sekarang ya, orang yang nggak bisa hidup berdampingan. Contohnya aja banyak ya. Ini udah pengetahuan umum lah teman pro 2, kayak di komplek, komplek apa gitu ya. Kayak biasanya tuh bukan di kompleks ya, di perumahan. Ada yang tuh perumahan teman pro 2? Banyak ya. Nah, itu pasti deh dia enggak tahu nama tetangganya. Dia enggak tahu nama nama Pak RT-nya, bahkan dia nggak tahu gitu. Jadi pendidikan itu berbasis toleransi bukanlah pelajaran tambahan ya, melainkan bagian dari pembentukan karakter. Ketika anak belajar menghormati perbedaan sejak dini, mereka itu bukan hanya tumbuh jadi anak yang cerdas, tapi juga jadi manusia yang mampu hidup rukun, kerjasama, dan membawa kedamaian dimanapun mereka berada. Itu tuh teman pro 2.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai 22 RRI.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi,

bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase, dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari. Sebaiknya kamu tahu, follow Instagram di @pro2jbi.

0: Will you dance with me?
1: Yes.
2: Whenever you want to, swim right with me. To
3: just the high notes.
2: You make me feel so brand new.
4: Audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your day!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 untuk hari ini kembali hadir ya. Ada nih yang bakal menemani teman Pro 2 semuanya untuk hari ini dan pastinya untuk diajang audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk hari kedua. Dan masih juga selamat datang kembali di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jambi, khususnya untuk putaran kedua ini teman Pro 2 untuk warganet dan juga pastinya salam hangat untuk teman-teman yang mungkin juga menyaksikan kita melalui streaming RRI Digital. Dan tentunya selamat datang dan salam hormat kami untuk Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jambi. Ada Bang Zul Gomez, Kak Gusti Rahayu, dan juga Bang Nando ya. Dan hari ini kita akan kembali menyaksikan penampilan para peserta yang akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebelum kita mulai, kami akan mengingatkan kembali bahwa peserta yang tidak hadir untuk hari ini sesuai dengan ketentuan lomba akan dinyatakan gugur. Dan untuk teman Pro 2 dan juga warganet bisa memberikan dukungan kepada peserta favorit kalian ya. Voting sudah dibuka melalui website bintangradio.rri.id. Dan pastinya silakan berikan dukungan kalian sebanyak-banyaknya karena voting bakal kita tutup nanti di tanggal 15 September 2026. Dan langsung saja kita tidak berlama-lama lagi untuk peserta nomor 21 sudah ready nih teman Pro 2 dan juga warganet. Langsung saja kita sambut ada Alessia Sianturi yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alessia Sianturi. Aku berusia 16 tahun. Jangan lupa voting aku di bintangradio.id.

0: 2 atau nomor 2 dari warganet ya. Kita bakal lanjut lagi untuk peserta dengan nomor tampil 23. Ada David Tamba untuk pagi hari ini yang akan membawakan lagu Firasat.
1: Halo semua, perkenalkan nama aku David Tamba, usiaku 23 tahun. Jangan lupa vote aku di bintangradioRRI.id. Terima kasih.

0: Radua dan juga warganet. Itu dia tadi peserta dengan nomor 23. Dan kita akan lanjutkan kembali untuk peserta nomor 24 untuk siang hari ini ya. Oke, ini sudah ada Davina Dwi Ramadhani yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Halo semua, nama saya Davina Dwi Ramadhani. Usia saya 17 tahun. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI 2026 dan jangan lupa vote saya di bintangradioRRI.id. Terima kasih.

0: 2 itu dia untuk peserta dengan nomor 24 dan kita akan lanjut lagi ke peserta nomor 25 ya. Ada Jona Kayla yang akan membawakan lagu Teganya Kau.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jona Kayla, umur aku 17 tahun. Jangan lupa dukung aku dengan cara vote di website bintangradio.rri.id.

bertemu dengan dia yang kau cinta di masa lalumu. Perih.

0: ini ada Gerald Theophilus Gustin Aritonang yang akan membawakan lagu Sesi Potret.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gerald Theophilus Gustin Aritonang. Aku umur 16 tahun. Jangan lupa dukung aku di website bintangradio.rri.id.

0: Sapa Pro 2 dan juga warganet, kita akan langsung panggil nomor 27 ya, atas nama Leni Marcelina yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu.
1: Halo semua, perkenalkan aku Leni Marcelina, berusia 22 tahun. Jangan lupa vote aku di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Dan warganet, kita akan lanjutkan kembali ke nomor peserta berikutnya. Untuk peserta nomor 28 ada Lisdawati yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu.

0: 2 dan warganet selanjutnya kita akan panggil lagi ya untuk peserta dengan nomor tampil 29 atas nama Jesaya Purba yang akan membawakan lagu sesi potret.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesaya Purba. Saat ini saya berusia 23 tahun dan jangan lupa untuk dukung dan vote aku di bintangradio.rri.id.

0: menyampaikan bahwasanya untuk dewan juri, peserta dengan nomor tampil 30 dan 31, yang 30 atas nama Mega Aulia Natasha dan 31 atas nama Miss Nia, itu kita diskualifikasi karena sampai hari ini tidak hadir ya. Baik, kita akan langsung lanjutkan untuk peserta dengan nomor tampil 32 atas nama Kevin Rek Pakpahan yang akan membawakan lagu Terakhir Kali.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Kevin Rek Pakpahan, usia saya 25 tahun. Jangan lupa untuk vote saya di bintangradio.rri.id.

dan juga warganet, kita akan lanjutkan kembali untuk peserta dengan nomor tampil 33 atas nama Naura Zahira yang akan membawakan lagu Teganya Kau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, aku Naura Akila Zahira. Sekarang usia aku 16 tahun. Jangan lupa vote aku di website bintangradiorri.id. Terima kasih.

dan warganet, kita langsung saja akan beralih ke peserta dengan nomor tampil 34 yang bernama Kiura yang akan membawakan lagu Rayu.

aku Kiura. Mohon dukungannya dengan cara vote di website bintangradio.rri.id. Terima kasih semuanya.

0: di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 untuk hari kedua. Oke, kita langsung saja untuk peserta ke-35. Nomor tampil 35 atas nama Michael Joseph yang akan membawakan lagu Firasat.
1: Halo, perkenalkan, nama aku Michael Joseph, usia aku 16 tahun. Jangan lupa fotoku di bintangradio.ri.id.

0: Aduh ya, Dewa warganet kita langsung panggilkan untuk peserta ke-36 dengan nomor tabel 36 ya, atas nama Sanda Ayu Pinanti yang akan membawakan lagu Teganya Kau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanda Ayu Pinanti, umur 22 tahun. Jangan lupa vote saya di bintang radio rri.id.

Bill 37 atas nama Sydney Mo ya, yang akan membawakan lagu Teganya Kau. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sydney dan jangan lupa untuk vote aku di bintangradio.rri.id. Selamat menyaksikan.

0: Terima kasih. Oke, teman Pro 2, kita bakal masuk lagi ke 3 peserta terakhir ya untuk audisi Bintang Radio RRI Jambi di tahun 2026 ini. Dan langsung saja untuk peserta dengan nomor tampil 38 atas nama Vito Nayaka yang akan membawakan lagu Alamat.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vito Nayaka dari RRI Jambi. Teman-teman jangan lupa vote aku ya di @bintangradio_rri.id.

0: Margane, kita bakal lanjut lagi untuk dua peserta terakhir untuk tahap kedua ini ya. Hari kedua maksudnya. Oke deh kalau gitu ya. Langsung aja untuk peserta dengan nomor tampil 39 atas nama Syafira Farizati Nisa yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahira Farizati Nisa, usia 16 tahun. Jangan lupa dukung saya dengan cara vote di bintang radio rri.id. Terima kasih.

0: kita tiba di peserta terakhir ya untuk sesi kali ini. Langsung saja untuk peserta dengan nomor tampil 40 atas nama Zahra Amelia dengan lagu pilihan Aku Bukan Untukmu.
1: Halo teman-teman semua, nama aku Zahra Amelia, usiaku 21 tahun. Jangan lupa vote aku di web Bintang Radio RRI ID. Terima kasih.

0: tentunya untuk Dewan Juri ya. Sebelum kita mengakhiri, sepertinya kita akan melanjutkan lagi untuk mengulang untuk peserta dengan nomor tampil 24 ya. Karena ada kendala teknis pada penampilan sebelumnya, maka sesuai dengan arahan panitia, kami akan memberikan kesempatan kepada peserta dengan nomor tampil 24 untuk mengulang penampilannya. Atas nama Davina Dwi Ramadhani yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Dwi Ramadhani, usia saya 17 tahun. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI 2026 dan jangan lupa vote di bintangradioRRI.id. Terima kasih.

tampil 40 peserta, tapi ada catatan ya bahwa peserta dengan nomor tampil 30 dan 31 kita diskualifikasi. Nah, itu ya. Karena tidak hadir ya hari ini ya. Nah, masihnya terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah tampil untuk audisi Bintang Radio Indonesia 2026 Era di Jambi putaran pertama kategori pop hari kedua. Dan untuk teman Produ yang terus memantau melalui streaming RRI Digital serta warganet yang menyaksikan melalui YouTube RRI Jambi, terima kasih juga menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio hari ini ya. Jangan lupa terus berikan dukungan. Dan untuk peserta favorit kalian semuanya melalui voting di website bintangradio.rri.id. Karena voting akan kita tutup di tanggal 15 September 2026. Dan terima kasih juga untuk Dewan Juri untuk hari ini. Dan kita akan bertemu lagi nantinya di tanggal 14 dan tanggal 15 September untuk audisi Bintang Radio Indonesia kategori lagu daerah. Saya Kurniawan Yunisari pamit. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Kita bakal ngulik satu band yang bisa dibilang dia tuh gak punya hater sama sekali. Dan lagu-lagunya tuh selalu bikin kita ngerasa muda. Nah, siapa lagi nih kalau bukan Sheila on 7. Band yang sederhana namun punya magis yang luar biasa.

Kisah ini dimulai dari Yogyakarta di tahun 1996. Sekelompok anak-anak muda, ada Duta, Eros, Adam, Sakti, dan Anton, sepakat membentuk sebuah band. Nama Sila diambil dari teman mereka yang mengenalkan para personel satu sama lain, sementara On Seven merujuk pada 7 nada dalam musik. Tahun 1999, album perdana mereka rilis, siapa sangka, lagu Dan meledak di mana-mana. Sila On Seven seketika menjadi fenomena baru yang menggeser dominasi musik rock berat saat itu dengan melodi yang easy listening.

Memasuki awal 2000-an, popularitas mereka makin tak terbendung. Lewat album Kisah Klasik Untuk Masa Depan, Ceylon 7 mencetak rekor penjualan jutaan kopi, hit seperti Sepia, dan Sebuah Kisah Klasik. Jadi lagu wajib di setiap tongkrongan dan acara perpisahan sekolah. Meskipun sempat mengalami pergantian personil, dengan masuknya Brian di posisi drum dan kini mereka berjalan bertiga, Duta, Eros, dan Adam, Ceylon 7 tetap menjadi simbol kesederhanaan. Mereka adalah bukti bahwa musik yang jujur akan selalu punya tempat di hati pendengarnya.

Hingga hari ini konser mereka selalu penuh sesak, bukan cuma oleh mereka yang tumbuh besar di tahun 90-an ya, tapi juga generasi Z yang baru jatuh cinta pada lirik-lirik puitis karya Eros Chandra. Silon Saban bukan sekedar band, mereka adalah sahabat yang menemani tumbuh kembang kita.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, kali ini kita bakal bicara soal sejarah musik Indonesia. Ada satu nama yang pernah mengubah peta industri kita secara total. Dari kafe-kafe di Bandung hingga merajai tangga lagu Asia Tenggara. Inilah kisah dari Peter Pan.

Semua dimulai di Bandung pada tahun 2000. Ariel, Uki, Lukman, Reza, Andika, dan Indra membentuk Peter Pan dengan semangat musik yang segar. Jalan menuju bintang terbuka lebar saat lagu Mimpi Yang Sempurna masuk ke dalam kompilasi kisah 2002 malam. Gak butuh waktu lama, suara khas Ariel dan lirik puitis yang sederhana namun mendalam langsung menyihir jutaan telinga. Album perdana mereka, Taman Langit, sukses besar dan menandai lahirnya idola baru tanah air.

2004 adalah puncak demam Peter Pan. Lewat album Bintang di Surga, mereka mencetak sejarah dengan penjualan lebih dari 3 juta kopi. Salah satu angka tertinggi dalam sejarah musik Indonesia. Hampir di setiap sudut jalan, radio, hingga televisi, lagu-lagu seperti Ada Apa Denganmu dan Mungkin Nanti bergema tanpa henti. Peter Pan bukan sekedar band, mereka adalah fenomena budaya yang menyatukan berbagai kalangan pendengar.

sempat mengalami pergantian personil hingga akhirnya harus berganti nama menjadi Noah pada tahun 2012 karena masalah internal, warisan karya mereka tetap abadi. Peter Pan telah meletakkan standar baru bagi musik pop Indonesia dengan aransemen yang modern dan karakter yang kuat. Hingga kini, lagu-lagu era Peter Pan tetap menjadi pilihan utama untuk bernostalgia, membuktikan bahwa kualitas karya mereka memang tak lekang oleh waktu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku hidup selah. Asyik, ada ketahuan. Hidup selah lagi, bisa nggak ya? Ah, cobain ah. Membudayakan antri karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih

dan bagus bentuknya. Tapi juga ampuh mengusir zat amonia, benzena, dan formalin yang terkandung di dalam udara. 2. Lidah mertua. Tanaman ini bagus sekali untuk anti polusi udara, di mana lidah mertua ini memiliki nama ilmiah Sesevira. Tanaman ini cukup kuat dan mampu menyerap segala racun di dalam udara yang bisa menyebabkan

Jambi teman terbaik kamu. Kali ini di Santai Siang Teman Produk, aku bakal bahas tahta tertinggi makanan atau minuman yang paling sering bikin perut kita jadi ngembang alias buncit. Nah, buat Teman Produk yang ngerasa nih ya, aduh perut aku kayaknya udah mulai maju nih berapa senti. Ini bukan karena kamu lagi hamil ya. Oke, jadi yang pertama, minuman manis dan bersoda. Nah, gula cair itu cepat diserap, kemudian insulin jadi naik. Gas dari soda numpuk di perut, nah itu akhirnya jadi kembung. Solusinya, air putih, infused water, atau teh tawar. Nah, kalau yang mau yang manis-manis, cukup sesekali aja, bukan tiap hari ya. Kemudian, gorengan dan makanan berlemak berat. Aduh, ini mah susah ya untuk kita hindari gitu. Even kita makan ikan aja harus digoreng ya kan, ayam aja digoreng, telur aja didadar. Tapi sekarang

Ya bisa kok dadar telur pakai air gitu, atau mungkin pakai apa sih namanya daun pisang gitu kan, bisa teman produa diakali ya. Nah jadi kalau misal kamu suka makanan yang goreng-gorengan atau makanan yang berlemak berat, nah ini lemak ini sulit banget dicerna, makanan akan lebih lama di lambung, nah ini yang bikin begah, terus juga penuh dan perut akan terasa maju ya. Nah solusinya ganti makanan dengan yang ditumis-tumis ringan aja, yang air, yang bukan air, minyaknya itu sedikit aja, atau mungkin kalau kamu punya air fryer, nah bisa ya. Jadi tanpa digoreng gitu. Dan pastinya pilih lemak baik, entah itu dari olive oil atau alpukat secukupnya. Kemudian buat kamu yang suka roti putih, terus juga kayak perkuean lah ya, kue-kue olahan, dia kan rendah serat nih, tinggi gula. Nah ini bikin cepat lapar dan kayak apa ya, kayak kita bakal nagih, mau lagi, mau lagi, mau lagi gitu. Karena memang nggak bikin kita kenyang. Nah solusinya ganti karbo yang lebih stabil, entah itu nasi, entah itu kentang, ubi, selalu barengin dengan protein dan sayur. Sekarang ini udah banyak banget yang jual bekukusan ya teman Pro 2. Nah itu siapa tahu bisa menjadi solusi juga nih buat teman Pro 2 untuk mengganti kebiasaan cemil-cemilan yang manis ya. Nah buat kamu yang suka minum kopi, gula dicampur susu ya, kopi, gula, susu, kombinasi yang pas banget ya. Terus juga kayak ada kombinasi asam ya, terus dicampur gula, ada laktosanya. Nah, banyak orang yang langsung kembung walau belum makan. Nah, solusinya kalau bisa minum kopi hitam, atau yang lagi banyak digandrungi anak-anak Gen Z, Americano, cie. Ini bisa diminum setelah ada makanan di perut ya. Kemudian buat teman Pro 2 yang makanan yang tinggi garam nih, yang instan dan juga kemasan. Garam ini bikin tubuh kita nahan air ya, bukan lemak naik, tapi perut kelihatan jadi mengembang. Solusinya kurangi makanan ultra proses, perbanyak minum air dan sayur tinggi kalium. Kalau kamu sering merasa kok perut aku doang yang maju ya? Nah, coba cek apa sih yang sering kamu makan dan minum sehari-hari?

rri.co.id, rri.co.id, portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

2 jam itu teman terbaik kamu. Teman Pro 2 untuk di santai siang kali ini kita bakal bahas mengenai hal-hal yang kayaknya kok bisa ya, Ci. Pernah enggak mata kamu tiba-tiba kayak kedutan sebelah nih teman Pro 2? Kayak ngerasa ada yang gerak-gerak gitu. Nah, katanya sih itu tandanya kalau misal sebelah kiri mau nangis, kalau sebelah kanan tuh ada yang mau ketemu seseorang yang mungkin udah lama enggak ketemu, katanya ya. Nah, padahal bisa jadi itu sebenarnya mungkin kamu lagi capek aja nih teman Pro 2. Entah itu kamu capek mikir, capek nahan perasaan, atau mungkin capek jadi kuat terus gitu. Mata enggak sedang meramal apa-apa sih sebenarnya. Dia tuh cuma lagi bilang, pelan-pelan aja, aku butuh kamu berhenti sebentar. Kalau hari ini mata kamu kedutan, jangan panik ya. Pejamkan mata, tarik nafas, minum air yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, kadang bukan air mata yang ingin keluar,

0: aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tenang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
0: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
3: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

dikonsumsi saat berbuka. Minuman boleh jadi punya peran penting saat berbuka puasa. Minuman bisa melepaskan dahaga yang tertahan selama kurang lebih 12 jam. Minuman juga menjadi salah satu faktor penting kesehatan. Minuman mencegah tubuh dari risiko dehidrasi saat berpuasa. Tidak semua minuman aman untuk berbuka puasa. Beberapa minuman diketahui memiliki efek tertentu pada tubuh saat dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Dirangkum dari berbagai sumber, daftar minuman yang tidak boleh dikonsumsi saat buka puasa. 1. Kopi. Kopi memang bisa jadi pembangkit energi saat tubuh merasa lemas setelah berpuasa. Namun, sebaiknya kamu tidak meminum kopi saat berbuka. Bagi beberapa orang, kandungan kafein dalam kopi bisa berbahaya saat dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Kafein pada kopi bisa memicu naiknya asam lambung. 2. Minuman bersoda. Minuman bersoda boleh jadi dianggap menyegarkan saat berbuka, apalagi jika diminum dalam keadaan dingin. Konsumsi minuman berkarbonasi dalam kondisi perut kosong bisa memicu rasa tidak nyaman pada perut, seperti kembung dan masalah pencernaan lainnya. Selain itu, minuman berkarbonasi juga punya kemampuan menyerap air di dalam tubuh. Alih-alih memuaskan dahaga, minuman bersoda justru malah bikin tubuh tetap atau bertambah haus. 3. Minuman kemasan. Minuman kemasan umumnya mengandung gula tambahan yang tinggi. Konsumsi minuman berpemanis tambahan bisa berpengaruh buruk pada tubuh dan memicu lonjakan gula darah. Juga, minuman berpemanis juga bisa membuat tubuh merasa lebih lelah atau lemas. 4. Teh. Sama seperti kopi, sejumlah teh mengandung kafein. Salah satunya adalah teh hitam, yang menjadi salah satu minuman yang tidak boleh dikonsumsi saat buka puasa. Asupan kafein bisa memicu rasa

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Nia untuk siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi, aduh, ngerasa pikiran tuh lagi penat banget ya. Banyak banget beban pikiran, aduh. Kalau gitu jangan sampai kamu jadi stres, teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu jadi stres ya, itu banyak bisa menyebabkan masalah kesehatan mental. Entah itu depresi, kecemasan, sampai insomnia. Dan itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik ya, seperti sakit kepala, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Stres yang berkepanjangan itu juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan kinerja kita, dan itu membuat kita lebih irritable dan sulit konsentrasi. Dan fun fact-nya nih, stres yang tidak diatasi itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit karena sistem imun kita melemah. Jadi jangan stres-stres ya. Kedua, kamu jangan sampai stres ya, karena stres ini adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau ancaman, baik fisik maupun emosional. Ketika kita merasa stres, tubuh kita melepas hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang membuat kita siap untuk menghadapi situasi tersebut. Gimana caranya untuk mengatasi stres? Yang pertama, olahraga, kemudian relaksasi, dan dukungan sosial. Itu dia teman Pro 2. Dan pastinya stres ini bisa diatasi dengan melakukan hal-hal yang kita nikmati.

www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya udah, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sering gak sih kamu tuh mikir kalau mau hidup sehat atau punya badan bagus itu harus langganan catering diet yang harganya bikin dompet nangis? Big no ya. Buang jauh-jauh mindset kalau sehat itu mahal. Kamu cuma perlu kenalan sama Holy Trinity alias 3 dewa penyelamat anak kos nih. Telur, tempe, dan tahu. Aduh, 3T ya. Ini bukan makanan biasa, ini superfood juga dengan kearifan lokal. Nah, untuk telur, protein paling basic tapi paling nampol buat nahan lapar dan bangun otot. Kalau tempe sama tahu, itu jangan diremehin ya. Jangan meremehkan kedelai. Ini sumber protein nabati yang serata tinggi banget. Bikin kenyang lebih lama tanpa bikin kantong bolong. Oke teman Pro 2, biar gak bosan jangan cuma digoreng tepung terus ya. Apalagi minyak lagi mahal. Coba sesekali telurnya direbus setengah mateng ala ramen gitu. Kemudian tahunya ditumis pakai saus tiram. Terus tempenya dibakar di teflon. Nah, rasanya tuh tetap enak, kalorinya jauh lebih rendah. Yang mahal itu seringkali gengsinya, bukan nutrisinya. Modal 20 ribu di warteg atau pasar udah bisa dapat protein setara menu restoran mahal. Jadi gak ada alasan lagi buat gak sehat cuma gara-gara tanggal tua. Dompet aman, badan tetap slay, jangan lupa di-recook ya.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini, kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini sudah memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

www.audiolibrary.co.id. Audio Library Application. Blog-blog terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Nia untuk siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi, aduh, ngerasa pikiran tuh lagi penat banget ya. Banyak banget beban pikiran, aduh. Kalau gitu jangan sampai kamu jadi stres, teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu jadi stres ya, itu banyak bisa menyebabkan masalah kesehatan mental. Entah itu depresi, kecemasan, sampai insomnia. Dan itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik ya, seperti sakit kepala, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Stres yang berkepanjangan itu juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan kinerja kita, dan itu membuat kita lebih irritable dan sulit konsentrasi. Dan fun fact-nya nih, stres yang tidak diatasi itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit karena sistem imun kita melemah. Jadi jangan stres-stres ya. Kamu jangan sampai stres ya, karena stres ini adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau ancaman, baik fisik maupun emosional. Ketika kita merasa stres, tubuh kita melepas hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang membuat kita siap untuk menghadapi situasi tersebut. Gimana caranya untuk mengatasi stres? Yang pertama, olahraga, kemudian relaksasi, dan dukungan sosial. Itu dia teman Pro 2. Nah, maksudnya stres ini bisa diatasi dengan melakukan hal-hal yang kita nikmati.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya... Ya, kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeremehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi, emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun. Yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

0: semangat yang tak pernah padam, sejarah timnas sepak bola Indonesia. Di tengah gemuruh stadion, di balik peluh dan air mata, ada kisah panjang yang tak boleh dilupakan. Ini adalah cerita tentang kebanggaan, perjuangan, dan semangat bangsa Indonesia, tim nasional sepak bola kita. Tahun 1938, jauh sebelum Indonesia merdeka, sebuah tim bernama Hindia Belanda mencatat sejarah sebagai tim Asia pertama yang berlaga di Piala Dunia di Prancis. Saat itu, meski nama negara kita belum tercantum di peta dunia, semangat juang para pemainnya menunjukkan jati diri bangsa yang sejati. Setelah merdeka, nama Indonesia mulai bergema di dunia sepak bola. Pada tahun 1956, kita berhasil mencapai babak perempat final Olimpiade Melbourne, dan di tahun 1987, Garuda Muda menorehkan prestasi dengan memenangkan emas di SEA Games. Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi bisu dari ribuan doa dan harapan rakyat Indonesia. Zaman terus berubah, dari generasi Bambang Pamungkas hingga generasi Egy Maulana Fikri. Timnas kita selalu menjadi simbol persatuan. Ketika mereka bertanding, perbedaan suku, agama, dan budaya seakan sirna. Semua bersatu mendukung merah putih. Sepak bola lebih dari sekedar permainan. Ini adalah tentang kerja keras, disiplin, dan mimpi. Generasi muda Indonesia, jadilah bagian dari kisah ini. Bawa merah putih ke puncak kejayaan dunia. Karena di setiap peluit akhir, semangat Garuda tak pernah padam. Ayo kita dukung Timnas Indonesia hari ini dan selamanya. Bersama kita kuat, bersama kita juara. Timnas kita, kebanggaan kita.
1: Teman terbaik kamu.

kamu, kebiasaan sederhana minum infus water timun punya manfaat yang luar biasa. Minum air rendaman timun mampu mendetoks racun dalam tubuh dan menyehatkan ginjal. Selain itu, infus water timun dapat menghilangkan bau mulut, mengurangi asam urat, menjaga kolesterol, dan mencerahkan kulit.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Minum dulu ah.
1: Kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
0: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Podcast 50,5 Pro Dua Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro Dua. Kita lanjut lagi siang hari ini, masih di Santai Siang bareng sama Nia untuk edisi hari ini di hari Selasa 8 September 2026 ya. Siang hari ini teman Pro Dua pengen ngebahas nama-nama makanan yang ternyata, kenapa sih hal-hal kecil begini harus bohong? Ya, karena memang dibalik nama makanan dan minuman yang sering kita dengar, ada arti yang unik banget yang, oh itu artinya. Nah, yang pertama nih teman Pro 2, tahu dong dengan nasi kucing ya. Nah, ini bukannya buat dikasih makan kucing ya. Jadi, nasi kucing ini asalnya kan dari Jogja atau Solo tuh. Nah, porsinya tuh emang kecil, kayak jatah makan kucing gitu. Makanya disebut dengan nasi kucing. Padahal enggak, karena porsinya yang kecil itu tadi teman Pro 2. Nah, makanya disebut dengan nasi kucing ya. Dan ada Bika Ambon. Siapa yang suka banget sama Bika Ambon nih teman Pro 2? Dari namanya, ada Ambon-Ambonnya. Kita mikirnya ini dari Ambon ya. Ternyata bukan teman Pro 2. Bika Ambon itu berasal dari Medan, Sumatera Utara ya. Jadi bukannya berasal dari Ambon. Kenapa sih hal-hal kayak gini harus bohong ya? Kenapa gak Bika Medan aja gitu dari awal ya? Dan ada juga sosis Solo. Nah, ini bukan sosis daging giling biasa, karena ini adalah jajanan khas Solo. Kulit dadar tipis, isinya ada rogut daging yang dibentuk lonjong kayak sosis. Aku belum pernah coba sih ya, ini sosis Solo teman Pro 2 ya. Tapi ternyata dia bukan sosis, tapi bentukannya kayak sosis gitu ya. Kemudian ada mie kocok. Ini bukannya diaduk sambil joget ya. Di sini istilah kocok itu buat gerakan mengguncang saringan mie pas lagi direbus. Makanya disebut dengan mie kocok. Nah, buat kamu yang suka sama kue telur gabus, nah ini sering banget kalau misalnya hari-hari besar keagamaan biasanya ya, entah itu lebaran, mungkin ketika Natal ya, kue telur gabus ini kadang ada di meja nih teman Pro 2. Jadi sebenarnya ini bukan beneran telur gabus ya, tapi ini adalah cemilan dari tepung tapioka ditambah dengan keju. Nah, dibentuk tuh lonjong-lonjong kecil itu mirip sama telur ikan gabus teman Pro 2 ya, dan ini enak ya. Kemudian ada juga yang namanya air mata kucing. Pernah dengar nggak teman Pro 2 air mata kucing? Ini bukan air mata kucing beneran ya, itu sebutan untuk kuah manis logan dan kolang kaling. Itu populer di kuliner Tionghoa Indonesia. Nah, kalau kamu pernah coba, itu namanya air mata kucing karena ada longan itu ya. Kadang kita bilangnya mata kucing gitu. Biasanya apa ya bentukannya tuh? Aku lupa nama buahnya lagi ya. Pokoknya longan gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi memang ada beberapa makanan yang ternyata namanya itu loh ya. Ada lagi kalau nggak salah biji salak, tahu nggak teman Pro 2? Biji salak yang ternyata nggak ada kandungan salaknya sama sekali ya. Bentukannya tuh kayak biji salak, tapi dia dari ubi. Ubi ungu lagi ya. Nah, terus juga kalau kue-kue ketika lebaran tuh kayak kuping gajah. Nah, ya bentukannya kayak kuping gajah gitu kan ya. Terus kue lidah kucing. Tapi ini enak sih tuh Pro 2 ya. Dan apalagi ya? Banyak sih sebenarnya ya yang ternyata enggak sesuai dengan namanya. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2 ya. Yang jelas ini semua adalah makanan-makanan dari Indonesia, dari berbagai daerah ya, dan itu bisa kita nikmati dan enak pastinya ya. Oke deh kalau gitu, buat teman Pro 2 semua jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi untuk di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Alzheimer adalah sebuah kondisi neurodegeneratif yang termasuk dalam kategori penyakit otak, sering disebut sebagai bentuk demensia yang paling umum. Penyakit ini ditandai oleh penurunan kemampuan kognitif yang mempengaruhi memori, bahasa, dan fungsi kognitif lainnya. Berbeda dengan penuaan normal, Alzheimer mengakibatkan penurunan yang serius dan progresif, sehingga individu yang terkena memerlukan pengawasan dan perawatan yang khusus. Hal ini tidak hanya berdampak pada kehilangan memori, tetapi juga pada kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari. Contohnya lebih lanjut, seseorang dengan Alzheimer cenderung mudah lupa materi yang baru dipelajarinya, padahal baru saja belajar 1 menit yang lalu. Atau mungkin kalau sudah parah, bisa lupa cara-cara menggunakan peralatan rumah tangga, atau bahkan mengenali anggota keluarganya. Ibaratnya seperti pita kaset yang perlahan kehilangan isi rekamannya, di mana kenangan dan kemampuan mental secara bertahap terhapus pada otak penderita Alzheimer ini. Alzheimer bukanlah bagian normal dari penuaan dan tidak semua lansia akan mengalaminya. Selama menjalani pola hidup sehat dan tak lupa terus mengasah otaknya dengan cara tak berhenti belajar, walaupun sudah tidak sekolah atau kuliah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: The following presentation is rated R.

Radio Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Formasi 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan masih di Santai Siang Tom Pro 2. Pastinya buat kalian semuanya, aku nggak henti-henti untuk mengingatkan kita untuk menjaga kondisi tubuh ya. Apalagi saat ini kondisi di Kota Jambi khususnya itu masih kabut asap teman Pro 2 ya. Dan kita masih berharap semoga dalam waktu dekat ini hujan segera turun ya. Dan masih juga buat kalian semuanya, jangan lupa untuk disiplin ya, untuk memutuskan istirahat ya, saat mungkin kamu lagi sesibuk apapun ya. Jadi kalau bisa usahakan untuk tetap membiasakan diri beristirahat. Nah, untuk memutuskan istirahat saat tahu kamu sudah berusaha sebisa mungkin, itu bagus memprodua. Kadang disiplin itu bukan soal memaksa diri terus ya. Jadi disiplin juga berarti kamu tahu kapan harus berhenti, karena hari itu memang sudah memberikan yang terbaik. Kalau terus dipaksa saat kamu sudah capek, yang pertama belum tentu hasilnya bagus ya. Karena recovery itu justru membantu kita kembali dengan tenaga dan fokus yang lebih baik. Jadi istirahat bukan menyerah, tapi bagian dari strategi juga teman Pro 2 ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya yang mungkin lagi lelah banget, ini juga udah mau sore ya, nanti juga mau OTW pulang, jangan lupa untuk utamakan diri kamu untuk bisa istirahat dulu ya. Jadi jangan memaksakan berkegiatan setelah sibuk banget seharian ya.

0: Diam-diam aja nih, ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?
2: Payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menambahkan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

www.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: nih. Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu mama. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
0: Kalau kau sih macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah?
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh gimana ya sis bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesel kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis.
1: Eh ingat gak kita tuh pernah dapat kemarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
0: Iya, aku ingat kok.
1: Terus kenapa mau nikah muda?
0: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Pro 2 FM.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang lebih memilih mengkonsumsi buah potong daripada jus buah karena dianggap lebih bernutrisi. Namun, beberapa orang beranggapan bahwa jus buah lebih lezat dan sehat. Sebenarnya, mana yang lebih baik antara jus buah dan buah potong? Mengutip Detik Health, menurut aturan Kementerian Kesehatan RI, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, setidaknya seseorang harus mengkonsumsi 2-3 porsi buah. WHO juga menjelaskan bahwa setiap orang setidaknya harus mengkonsumsi minimal 400 gram sayuran dan buah agar terhindar dari penyakit kronis. Melansir dari Times of India, mengkonsumsi buah utuh akan memenuhi kebutuhan serat sehingga melancarkan organ pencernaan, mengontrol berat badan, dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Mengkonsumsi buah utuh dan jus buah sebenarnya bagus bagi tubuh, akan tetapi buah utuh masih dianggap lebih baik karena kandungan nutrisi pada buah utuh tidak hilang seperti saat membuat jus.

www.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya udah, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk

Pro 2 Jambi, selamat sore Indonesia. Semoga Mas Milan Pro 2 Jambi teman terbaik kamu. Sore hari ini Tam Pro 2 Jambi di sore ceria, seceria aku, Ci. Aku bakal temani kalian di sore hari ini Tam Pro 2. Dan yang pasti yang tadi spesial banget Tam Pro 2, kita ada bintang tamu. Anak-anak muda berprestasi. Mereka berprestasi di cabang olahraga taekwondo. Nah, ini semua mereka bertiga. Di biasa karakter itu mereka selalu tiga serangkai Tam Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol dengan pelajar Jambi Tam Pro 2 yang mereka tuh luar biasa, bukan cuma aktif di sekolah tapi mereka juga aktif dalam ekstrakurikuler, salah satunya dengan cabang olahraga taekwondo. By the way, mereka tuh benar-benar kegiatan dilakukan mereka tuh didukung juga sama orang tua, keluarga, sekolah dan pelatih yang sangat luar biasa. Nanti kita akan ngobrol seru sama mereka Tam Pro 2. Dan sebelumnya Tam Pro 2, sebelum kita bakal lanjut lagi di sore ceria, kita dengarkan dulu Tam Pro 2 ya. Untuk Sobudu Azan Asar untuk kota Jambi dan sekitarnya. Kami informasikan buat seluruh umat muslim dan muslimah satu Jambi, waktunya melaksanakan ibadah sholat asar.

0: Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: sore hari ini. Semoga tetap semangat ya, tetap produktif dan tentunya tetap ceria. Kembali lagi bersama kami di Sore Ceria. Untuk spesial banget di hari ini tahun Pro 2 yang pastinya live YouTube RRI Jambinet. Dan bisa kamu dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Sore ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang keren banget. Semangat anak muda, dunia olahraga, perjuangan, disiplin dan juga tentunya prestasi. Karena ternyata menjadi juara itu bukan hanya soal membawa pulang medali. Ada latihan melelahkan, ada rasa takut, ada kekalahan dan juga ada proses untuk bangkit dan keberanian untuk terus mencoba dan terus mencoba. Nah, sore ini kita kedatangan 3 anak muda hebat. Kalau bisa dikatakan tuh mereka 3 serangkai. Pokoknya mereka ini harus bersama dan dari cabang olahraga yang sama yaitu taekwondo yang sudah mengukir prestasi di berbagai kompetisi. Jadi ibarat tuh gini loh, prestasi mereka tuh bukan cuma satu. Kalau misalnya dimasuk di flyer tuh nggak cukup dalam Pro 2, foto mereka nggak ada. Nah, ada Akila Azara. Selamat sore Akila.
1: Sore.
0: Hai, saya untuk kamera.
1: Hai.
0: Akila, Akila Azara, panggilnya Akila. Akila-kila gitu ya. Akila sekolah di mana, kelas berapa, dan untuk kita pengen kenal Akila dekat di mana sekolahnya, kelas berapa juga.
1: Oke, saya dari SMP Negeri 9 Kota Jambi. Saya sekarang berkedudukan di kelas 8.
0: Kelas 8. Nah, di sini juga Excel Kuaneva Visabilila ya. Susah banget ya. Ini bagian Excel. Selamat sore Excel.
2: Sore.
0: Word-nya tinggal. Boleh kenalin dulu nih, Excel ini kelas berapa, terus sekolah di mana?
2: Saya sekolah di SMA Negeri 3 Kota Jambi dan berkedudukan di kelas 10.
0: Kelas 10, berarti beres sekolah ya. Dan juga sini ada Safira Naila Oktaviani. Selamat sore Safira.
3: Iya, sore.
0: Kamu mau siang terus, oke. Okay. Hey, ngomong, kalian ini daring atau sekolah?
3: Daring.
0: Daring. Mana senang? Jujur, suka daring atau sekolah langsung?
3: Sekolah.
1: Sekolah. Daring.
0: Oh, ya. Lebih duit jajan dapat, tapi kesampean dapat berapa duit jajan gue nggak sih?
3: Yeah.
0: Enggak. Enggak ya. Wah. Saya kira jujur, oke. Saya kira kenalin dulu sekolah di mana, kelas berapa, saya kira.
3: Perkenalkan, nama saya Safira Oktaviani. Saya sekarang berkedudukan di kelas 12.
0: Oke, kelas 12. Baik, tahun produk ada Akila, ada Excel, ada Safira. Mereka tuh bukan hanya datang membawa cerita tentang kemenangan, tapi juga membawa pesan bahwa usia muda bukan alasan untuk menunggu sukses. Justru inilah waktunya proses, terus berkarya, dan berprestasi. Jangan mana-mana, teman terbaik Pro 2 Jambi, kita bakal bongkar ya cerita di balik medali, di balik latihan, dan di balik mental seorang juara. Hanya di Sore Ceria Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, langsung aja nih Excel, Safira, dan Akila. Jadi ini segmen pertamanya kita kenal lebih dekat dulu. Ibaratnya tuh siapa, gimana sih sosok dari Akila, Safira, dan Excel. Oke, untuk membuka sore ini masing-masing boleh memperkenalkan diri, menceritakan siapa saya di luar arena taekwondo. Dari Excel dulu. Silakan Excel.
2: Perkenalkan, nama saya Axel. Saya
0: di luar taekwondo.
2: Di luar taekwondo
0: apa?
2: Orangnya ekstrovert.
0: Ekstrovert.
2: Iya.
0: Terus apa lagi? Selain itu apa lagi? Boleh ceritain suka makannya apa, hobinya apa?
2: Saya suka pergi ke kafe.
0: Iya. Yes.
2: Mungkin seminggu sekali saya 3 kali pergi ke kafe.
0: Kafe.
2: Ya.
0: Berarti sambil mengerjakan tugas pelajaran atau seperti apa?
2: Iya, sambil mengerjakan tugas daring.
0: Daring. Oke. Okay. Sekarang ke Excel. Excel, Akila, Akila. Aku tuh ingatnya Excel karena Excel paling terakhir datang ya, gak sih?
1: Perkenalkan, nama saya Akila Zahra.
0: Iya. Yeah.
1: Saya orangnya pemaluan tapi gak terlalu pemaluan. Dibilang mudah berakur sih, boleh lah ya, friendly gitu.
0: Iya.
1: Tes mungkin.
0: Apa?
1: Bingung nih.
0: Nggak apa-apa, ngomong aja.
1: Makanan favorit saya mungkin yang.
0: Masa mungkin sih makanan favorit.
1: Kering.
0: Oh, yang kering-kering kayak keripik.
1: Iya.
0: Gitu. Kerupuk. Oke. Okay. Itu aja.
1: Iya.
0: Baik, sekarang ke Safira. luar taekwondo? Silakan Safira.
3: Saya di luar taekwondo itu cuman pelajar biasa yang suka bermain sama teman-teman, suka ngumpul keluarga, terus saya hobinya juga sangat suka olahraga ya, terutama olahraga lari, taekwondo. Pokoknya saya sangat suka dengan olahraga itu.
0: Oke. Kalau sosok dari Safira ini seperti apa sih sebenarnya? Ceria atau lebih ke kayak ekstrovert atau seperti introvert?
3: Tergantung orangnya sih.
0: Oh, tergantung orangnya. Tergantung orangnya, orang yang kamu bertemannya. Oke. Nah, lanjut lagi. Kapan pertama kali kalian mengenal taekwondo dan apa yang membuat kalian tertarik dan untuk serius menekuni olahraga taekwondo? Dari Safira dulu.
3: Kalau saya dari SD itu kelas 3 mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SD. Karena menurut saya tuh kalau ikut taekwondo tuh menantang gitu lah. Saya tuh suka yang menantang gitu. Jadi saya tertarik nih untuk ikut taekwondo.
0: Oke. Itu berarti akhirnya mulai menekuninya.
3: Jadi awal lebih serius gitu.
0: Dari SD.
3: Dari SD
0: karena punya tantangan. Berarti kamu pantang ditantang ya. Oke, sekarang dari Akila.
1: Saya mulai taekwondo dari 2023 kelas 5 SD. Saya menekuni taekwondo karena mungkin taekwondo banyak ya mempelajarinya, seperti kayak kedisiplinan, keberanian, tentang sama seperti Kak Pira kayak soal menantang. Saya suka soal menantang, mungkin gitulah Kak.
0: Berarti mulai suka dari kelas
1: 5 SD.
0: Yeah. Oke, berarti masih dari sekolah dasar juga. Sekarang ke Excel.
2: Saya mulai taekwondo dari kelas 2 SD. Saya tahu taekwondo dari ayah saya.
0: Ayahnya pelatih?
2: Ayah saya taekwondo juga dulu.
0: Oh, taekwondo dulu. Oke, okay. Yeah. Terus itu kelas berapa? Masih ingat umur berapa?
2: Kelas 2 SD itu.
0: Kelas 2 SD.
2: Kelas 2 terus? SD. Okay. Sampai COVID saya berhenti. Terus lanjut lagi pas kelas 1 SMP. Dari situ saya mulai menekuni taekwondo.
0: Oke. Nah, saat teman-teman sebaya kan mungkin memilih bermain ya atau menghabiskan waktu dengan gadget. Apa yang membuat kalian tuh memilih untuk latihan? Dari Akila dulu. Dengerin baik-baik, makanya fokus. Oke, denger ya. Saat orang kan ibarat teman-teman kalian kan sibuk dengan ibaratnya lebih memilih bermain atau menghabiskan waktu dengan gadget. Apa yang membuat kalian tuh memilih untuk latihan?
1: Mungkin dari tujuan cita-cita saya, sudah dari awal saya cita-cita ingin menjadi kawan. Mungkin dari latihan saya ingin serius mencapai cita-cita tersebut dengan latihan serius daripada mementingkan main sama teman. Mungkin itu tujuan saya.
0: Oke, kalau dari Safira?
3: Karena kalau latihan itu membuat tubuh kita tuh lebih sehat, lebih bugar, terus bisa menambah teknik atau gerak-gerakan yang baru yang belum kita pelajarin di taekwondo. Daripada bermain gadget itu.
0: Nah, kalau dari Excel apa?
2: Saya mau mencapai cita-cita saya menjadi akpol.
0: Oke. Nah, lanjut. Apa yang paling kalian sukai dari taekwondo? Olahraganya, tantangannya, suasana latihan, atau rasa percaya diri yang tumbuh? Dari Excel.
2: Tentu semuanya, Kak. Karena
0: boleh cerita ya, kenapa?
2: Taekwondo keren. Terus saya pengen jadi atlet hebat dari taekwondo.
0: Oke. Kalau dari Excel? Dari Akila?
1: Termasuk semuanya juga karena mungkin itu bagian dari taekwondo. Taekwondo yang itu dulu mungkin, Kak.
0: Oke. Kalau dari Safira apa, Dek?
3: Saya tantangannya, terus rasa percaya diri yang muncul ketika saat bertanding yang ingin memenangkan pertandingan itu.
0: Oke, jadi ibaratnya dari tantangan paling utama ya. Terus apakah awalnya orang tua langsung mendukung ketika Safira, Akila, Excel ingin menekuni taekwondo? Dari Safira?
3: Iya, orang tua mendukung, sangat mendukung ya, karena itu kegiatan positif.
0: Iya.
3: Dan yang pasti didukung lah 100% untuk ikut taekwondo ini.
0: Berarti dari awal udah didukung sama orang tua. Nah, kalau dari Akila?
1: Dari awal pas 2000, masuk 2023, orang tua saya sempat takut, takut cedera, takut apa, jadi nggak terlalu mendukung. Terus setelah saya yang ngotot gitu, mau latihan terus, melihat disiplin saya berkembang, fisik saya berkembang karena taekwondo, jadi sekarang sepenuhnya didukung sama orang tua.
0: Oke, kalau dari Excel?
2: Tentu orang tua saya mendukung dari awal 100%.
0: Oke, kalau dari Akila mungkin dikarenakan anak cewek ya, iya. Jadi agak-agak, aduh olahraganya kayak tantangannya lebih berat, memar, ya kan benjol-benjol ya gak ya. Oke, nah lanjut lagi nih, pernah gak sih ada rasa malas latihan kalian? Terus biasanya apa yang kalian lakukan untuk mengalahkan rasa malas tersebut? Dari Excel?
2: Pernah saya malas untuk latihan.
0: Iya. Yeah.
2: Kayak, udahlah untuk apa juga gitu. Terus saya mulai berpikir untuk masa depan.

0: Ya, terus kalau cara bangkitnya tuh biasanya aku lihat dari kayak ini lawan-lawan aku dulu nih, latihan terus keras, terus masa aku mau diam aja nih di rumah nggak mau latihan, mau aja dikalahin terus sama lawan aku yang dulu gitu.
1: Oke, nah lanjut nih, Safira Akila Excel. Sebagai anak muda, bagaimana cara kalian membagi waktu antara sekolah, latihan, keluarga, teman, dan juga istirahat? Silakan dari Excel dulu, Excel. Bagaimana sebagai anak muda nih, fokus ya kalian ya. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara sekolah, latihan, keluarga, teman, dan istirahat? Yang natural aja, yang alami seperti apa? Bagaimana kalian bagi waktu? Kan pasti ibaratnya kalian punya teman sekolah dan juga latihan. Nah, keluarga termasuk waktu istirahat. Gimana kamu bagi waktunya?
2: Kalau sore itu biasanya kami latihan sekitar 2 jam, terus nanti malamnya kumpul keluarga. Palingan kalau sama temen itu di sekolah, pulang sekolah, gitu Kak.
1: Oke, berarti ibaratnya ada waktu, tapi ibaratnya dalam pas di sekolah atau ibaratnya pas pulang sekolah untuk say hello, ngobrol. Nah, kalau dari Akila?
3: Pagi saya sekolah sampai sore siang kan. Siang siang balik sekolah, istirahat bentar atau tidur berapa jam gitu. Sudahnya sore saya latihan sampai malam sekitar 2 jam juga. Setelah itu malamnya saya istirahat, langsung tidur atau sebelum pulang latihan mungkin ada ngobrol sedikit sama keluarga, lanjut istirahat sampai pagi nanti sekolah lagi.
1: Oke, kalau dari Safira?
0: Pasti ya, kalau pagi itu aku fokus sekolah dulu dari pagi itu sampai sore. Nanti sorenya atau malam itu latihan. Dan kalau hari Minggu tuh, untuk hari Minggu aja tuh aku istirahat, terus atau ngumpul sama keluarga, main sama teman, pokoknya itu khusus hari Minggu aja.
1: Oke, berarti Minggu, kalau tapi untuk hari-hari biasa Senin sampai Sabtu itu sekolah dan juga untuk latihan ya. Baik, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bersama dengan para atlet cabang olahraga taekwondo JMB teman Pro 2. Ada Sakira, ada Akila, juga ada Excel. Tetap saja di sore ceria, kita akan lanjut lagi mengenal mereka teman Pro 2. Kalau tidak sedang latihan, biasanya kalian tuh suka melakukan apa aja? Kita pengen tahu lebih lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Pro 2. Oke, teman Pro 2, sore ceria kita lanjut lagi dengan anak-anak muda yang sangat luar biasa sebagai atlet taekwondo. Teman Pro 2 ada Akila, ada Safira, dan juga ada Excel. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Nick Akar juga pengen tahu nih, kalau tidak sedang latihan taekwondo, biasanya kalian tuh suka melakukan apa? Dari Safira dulu, biasanya suka melakukan apa?
4: Kalau latihan taekwondo tuh
3: selain taekwondo, misalnya kalau kamu lagi sedang tidak latihan taekwondo, biasanya melakukan apa?
4: Saya biasanya main drum, solo drum, terus dengerin musik, terus main solo drum itu di studio musik saya sendiri yang di rumah. Ya itulah ngisi kekosongan sebelum latihan atau sesudah latihan.
3: Oke, okay. Kalau dari Akila?
5: Biasanya saya di rumah atau enggak pergi sama temen, main sama temen. Biasanya kalau di rumah nonton TV, main handphone, atau enggak biasanya saya belajar sama temen sambil di HP.
3: Oke, okay. Kalau dari Excel?
6: Biasanya saya kalau lagi enggak latihan, saya jogging sendiri atau sama teman biasanya.
3: Oke, nah ternyata di balik medali itu produk terlihat yang indah, ada proses panjang yang mungkin tidak selalu terlihat. Nah sekarang kita akan lanjut membahas lagi bagaimana perjuangan mereka sampai bisa berdiri sebagai juara. Aku ke Akila dulu nih ya. Oke, Akila. Akila berhasil meraih juara 3 Sriwijaya International Taekwondo Championship 2025 di Palembang. Apa yang paling kamu ingat dari pertandingan tersebut?
5: Sebelum pertandingan itu ada timbang badan, Kak.
3: Iya.
5: Untuk ukur berat badan. Itu kemarin saya di Sriwijaya, berat badan saya belum terkejar kan, belum sesuai sama yang di data. Jadi mungkin itu saya ngejar diet ya, jogging, gak makan, puasa, itu sih mungkin paling berkesan. Capek, mungkin capek, pokoknya itu aja Kak.
3: Oke, nah sebelum bertanding, apa yang paling membuat deg-degan nih? Lawan, penonton, atau justru ekspektasi terhadap diri kamu sendiri?
5: Semuanya mungkin dipikiran ada, tapi terutama ekspektasi diri sih Kak. Mungkin pikiran yang terbawa arus, gak tahu kemana gitu mungkin ya. Melihat lawan aja mungkin pikiran sudah kemana-mana, aduh bisa gak nih, atau mungkin menang atau kalah gitu.
3: Oke, okay. Setelah pertandingan selesai dan tahu mendapatkan medali, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Akila?
5: Bangga sih Kak, bangga sama diri sendiri udah bisa ngelewatin musuh yang kita gak tahu cara mainnya gimana. Itu.
3: Oke, okay. Sekarang aku lanjut ke Excel. Excel, kamu berhasil meraih gold medal juara 1 kadet U 41 kg kejur prof Jambi 2025. Menurut Excel, apa yang paling menentukan kemenangan waktu itu? Teknik, fisik, strategi, atau mental?
6: Tentu semuanya. Kalau teknik tuh variasi tendangan kita. Kalau fisik di pertandingan butuh fisik yang kuat. Kalau strategi kita harus tahu strategi kita sendiri untuk lawan. Kalau mental itu perlu, karena kalau nggak ada mental nggak bisa kita.
3: Oke, okay. Nah ketika menghadapi lawan yang kuat, bagaimana cara Excel menjaga pikiran supaya tidak takut sebelum pertandingan?
6: Saya tetap pada diri sendiri, pikiran saya ya pasti harus menang. gitu kak.
3: Oke, terus apa bagian tersulit dari perjalanan menuju medali emas tersebut, XXL? Apa bagian tersulit dari perjalanan untuk menuju medali emas tersebut?
6: Latihannya sih kak, latihannya ya capek, terus berat badannya juga diturunin harus itu aja.
3: Oke, nah sekarang aku ke Safira nih. Safira, selamat lagi Safira ya, masih semangat ya, masih panjang perjalanan kita ngobrol nih. Safira kan juga meraih nih juara Sriwijaya International Taekwondo Championship 2025. Apa pelajaran terbesar yang Safira dapatkan dari kompetisi tersebut?
4: Pentingnya menjaga ketenangan saat di saat poin itu udah tertinggal jauh oleh lawan, karena kalau kita udah gak tenang nih, udah mikirnya kemana-mana, pasti itu ngeblank, gak tahu mau nendang apa lagi, kayak udah pasrah gitu. Nah jadi kita tuh harus tetap menjaga ketenangan walaupun poin udah ketinggalan jauh.
3: Oke, terus bagaimana Safira melihat hasil pertandingan? Apakah lebih penting mendapatkan medali atau mendapatkan pengalaman?
4: Kalau menurut saya pribadi tuh lebih penting pengalaman ya, karena dari pengalaman itu kita bisa mengevaluasi apa saja kekurangan kita untuk ke kejuaraan selanjutnya. Misalnya kurang fisik, kurang teknik, itu bisa dilatih lagi lebih keras untuk kejuaraan berikutnya.
3: Oke, nah ini pertanyaan untuk kalian bertiga nih, masing-masing jawabnya. Di jawaban jujur, pernah nggak sih Safira Akila Excel itu kalah dalam pertandingan? Apa yang kalian lakukan setelah kalah dari Safira?
4: Kalau saya pasti sedih ya, terus...
3: Pernah berarti ya?
4: Pernah.
3: Oke, pernah, jadi lanjut lagi.
4: Pasti sedih, terus saya menonton ulang video yang saya tanding itu untuk mengevaluasi apa aja yang kurang sih dari yang tanding saya ini. Mungkin saya kurang fisik, jadi saya latih terus fisik saya biar kejuaraan berikutnya tuh saya nggak habis napas, nggak gampang capek gitu.
3: Oke, kalau dari Akila?
5: Pernah sih kak, pernah kalah. Mungkin kekalahan itu saya jadiin pengalaman untuk untuk kedepannya apa yang kurang bisa diperbaikin gitu kak.
3: Oke, kalau dari Excel gimana sih? Pernah nggak sih kalah, dan terus kalau misalnya apa yang kalian lakukan setelah kalah? Excel lakukan?
6: Pasti pernah kalah kak. Mm-hmm. Jadi kalau saya kalah, saya langsung bersemangat lagi untuk latihan. Jadi jangan putus asa karena kekalahan itu.
3: Oke, nah lanjut ketiga-tiganya gantian. Yang jawab duluan dari Excel. Mana yang lebih sulit, mengalahkan lawan atau mengalahkan rasa malas, takut dan keraguan dalam diri sendiri?
6: Melawan rasa malas.
3: Kenapa?
6: Dibandingkan melawan musuh ya.
3: Kenapa?
6: Karena kalau kita udah malas tuh rasanya kayak gak mau latihan. Itu yang pernah saya alamin.
3: Oke, kalau dari Akila?
5: Mungkin mengalahkan rasa malas untuk latihan, karena kalau sudah malas rasa latihan semuanya rasanya malas kak, gak tahu mau ngapain, tujuan juga gak tahu. Jadi
3: oke, kalau dari Safira?
4: Itu rasa takut sama keraguan dalam diri sendiri, karena kalau misalnya kita udah ragu ya apalagi yang mau dibuat gitu. Diri kita sendiri aja udah ragu, kayak mana sama orang lain pasti juga ragu sama kita gitu.
3: Oke, terus menurut kalian nih, ini jawab jujur juga dari kalian anak-anak muda Indonesia, Akila, Safira, Excel, apa bedanya anak yang suka olahraga dengan anak yang mau berprestasi melalui olahraga? Safira dulu. Apa bedanya anak yang suka olahraga dengan anak yang mau berprestasi melalui olahraga?
4: Kalau yang suka prestasi itu rela menderita ya saat latihan, tapi kalau yang cuman suka-suka olahraga aja tuh kayak udah cari keringat doang gitu. Nah
3: oke, kalau dari Akila jawabannya?
5: Mungkin kalau orang yang suka olahraga aja, mungkin dia olahraga pas lagi seneng atau happy tubuhnya. Atau kalau orang yang mau berprestasi olahraga, mungkin dia akan latihan keras kak untuk mencapai tujuan atau tujuan yang dia mau.
3: Oke, kalau dari Excel?
6: Kalau orang yang suka olahraga aja, itu mungkin mengisi waktu luang untuk olahraga. Kalau yang ingin berprestasi dari olahraga, itu dia akan berusaha keras untuk berprestasi mendapatkan medali.
3: Oke. Nah, tahun pro 2, kalau kalian bisa bertemu dengan diri kalian masing-masing nih, lanjut lagi nih, Sakira, Excel, dan juga Akila. Kalau kalian bisa bertemu dengan diri kalian sebelum mulai taekwondo, pesan apa yang ingin kalian sampaikan buat diri kalian sendiri? Excel.
6: Lebih semangat lagi untuk diri sendiri.
3: Oke. Kalau dari Akila?
5: Mulailah melangkah maju, jangan takut untuk melangkah. Coba pada diri kita.
3: Safira?
4: Jangan pernah takut, pokoknya gak usah takut apapun yang terjadi, karena itu bagian dalam proses.
3: Oke, baik teman produk, kita akan selanjut lagi ngobrol sama dengan Safira, Akila, dan Excel. Tetap bersama produk Jambi, sore ceria produk teman terbaik kamu.

0: masih lanjut lagi di Suara Ceria Pro 2, teman terbaik kamu. Dan kita masih bersama dengan anak muda yang luar biasa, ada Shakira, Akila, dan juga Excel. By the way, sekarang lanjut lagi nih ya, Kak Karta bakal bahas tentang lagi bagaimana mental juara dan generasi muda. Buat kalian bertiga nih pertanyaannya, lanjut. Banyak orang tuh kan mengira bahwa atlet hebat itu hanya membutuhkan fisik yang kuat. Terus juga menurut kalian nih, seberapa penting mental dibandingkan dengan kekuatan fisik? Dari Safira dulu.
1: Halo? Iya. Yeah. Kalau menurut saya, mental itu 70% dari untuk memenangkan pertandingan itu. Terus 30% itu fisik. Kalau kita 70% ini mentalnya nggak ada, ya kita

0: mental itu.
1: Oke, kalau dari Akila?
2: Fisik, gak cuma fisik ya sih kak yang dibutuhin dari taekwondo, tapi juga mental. Percuma kalau ada fisik tapi gak ada mental di pertandingan. Yang kita butuhkan mental, dilihat banyak orang. Percuma kita ada fisik tapi gak ada mental, bakalan kalah.
1: Oke, kalau Excel?
3: Harus seimbang sih kak, fisik sama mental. Karena kalau gak ada fisik juga ya susah pas tandingnya, kalau nggak ada mental juga lebih susah lagi, jadi harus seimbang gitu.
1: Seimbang kedua-duanya. Terus lanjut lagi nih, dari Excel dulu, taekwondo kan mengajarkan disiplin, apakah kebiasaan dari latihan juga mempengaruhi kehidupan masing-masing kalian, baik di sekolah ataupun di rumah?
3: Ya tentu kak, disiplin dari taekwondo kita harus disiplin juga di sekolah, di rumah.
1: Oke, kalau dari Akila?
2: Sangat mempengaruhi sih kak, kalau misalnya kita latihan, kita nggak menghormati pelatih atau teman, itu pasti kebiasaan di sekolah ataupun di rumah, nggak ada kedisiplinan diri.
1: Oke, kalau dari Safira?
4: Itu bisa kita... Aduh...
1: Kenapa? Maksudnya gini loh, kan taekwondo itu mengajarkan kedisiplinan. Apakah bisa dari latihan tersebut mempengaruhi kehidupan di sekolah ataupun di rumah? Ya,
4: kita bisa menghargai waktu-waktu, yaitu dari detik, setiap menit, setiap jam itu kita bisa menghargai. Karena dari taekwondo kan kita diajari setiap detik, setiap waktu itu berharga gitu loh maksudnya.
1: Oke, nah lanjut lagi dari Safira dulu. Bagaimana cara kalian menghadapi komentar orang lain ketika hasil pertandingan tidak sesuai dengan harapan?
4: Biasanya saya abaikan aja, terus jadikan motivasi untuk lebih bagus di pertandingan selanjutnya.
1: Kalau dari Akila?
2: Saya nggak terlalu ngurusin sih kak, lebih milih membuktikan di pertandingan selanjutnya dengan latihan lebih keras, latihan lagi dengan apa kesalahan kita di sebelumnya.
1: Kalau dari Excel?
3: Saya tetap fokus pada diri saya sendiri, nggak dengerin kata orang lain, jadi tetap fokus aja ke diri sendiri, latihan lebih keras lagi, lebih semangat lagi.
1: Oke, sekarang aku kayak Akila dulu ya. Di era media sosial, anak muda tuh kan sering membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain. So, bagaimana kalian menjaga agar tidak minder ketika melihat orang lain lebih berprestasi? Akila dulu.
2: Dengan kalau bisa kita seimbangin latihan yang keras lagi, apa tujuan kita? Kalau bisa lebih dari orang tuh, lebih berprestasi dari orang itu.
1: Oke, kalau dari Excel?
3: Ya, sama sih kak, lebih fokus ke diri sendiri lagi, tingkatkan prestasi kita sendiri.
1: Oke, Safira?
4: Kalau saya sih fokus sama diri sendiri aja, karena apa yang di sosmed itu cuman highlight yang highlight orang-orang tersebut gitu loh.
1: Oke, terus menurut dari Safira, Akila, Excel, sekarang jawabnya Safira dulu. Menurut kalian, apakah kalah itu berarti gagal dan alasannya kenapa?
4: Kalau menurut saya tuh, kalah itu bukan gagal ya. Kalah itu melainkan dari proses. Kalau gagal itu nggak berani mencoba lagi atau udah menyerah gitu loh, nggak mau lagi gitu.
1: Oke, kalau dari Akila?
2: Gagal itu ya tuh nggak mau mencoba lagi. Kalau kalah kita masih bisa mencoba, tingkatkan lagi kekalahan, tingkatkan lagi, jangan diulang lagi gitu kesalahan kita, kekalahan kemarin.
1: Oke, Excel?
3: Gak gagal sih, karena itu kita bisa mengevaluasi lagi dari kekalahan yang kemarin untuk bersemangat lagi, latihan lagi yang lebih lagi.
1: Oke, terus pernah gak sih prestasi membuat kalian tuh merasa terbebani karena harus mempertahankan pencapaian? Dari Excel dulu.
3: Kadang saya pernah terbebani karena ngurangi berat badannya itu sih kak, capek karena ya ngurangi berat badan, gak makan itu sih kak.
1: Oke, kalau dari Akila?
2: Pernah sih kak, pernah merasa terbebanin karena mungkin latihan capek, ngejar teknik, mau tanding itu pasti jadwal latihan ditambah lagi jam latihan. Terus juga diet tadi, kita harus nahan makan biar BB turun.
1: Oke, okay. Safira?
4: Kalau saya sendiri itu nggak ngerasa terbebanin ya, karena kalau misalnya saya dipatokin harus dapat emas nih, saya lebih semangat lagi latihan untuk nambahin jam latihan, pokoknya nambahin waktu untuk latihan terus biar bisa mendapatkan medali emas itu.
1: Oke, okay. Nah lanjut, yang jawab dulu nih dari Akila ya. Bagaimana kalian menjaga pertemanan? Apakah lingkungan pergaulan sangat menentukan masa depan seorang anak muda?
2: Sangat banget sih kak, mungkin kalau kita pertemanan dihasut sama teman mungkin udahlah nggak usah ikut gitu, ngapain ikut taekwondo capek, itu pasti kalau kitanya nggak mikir dua kali pasti bakalan terbawa arus atau ngikutin orang itu.
1: Oke, okay. Safira,
4: kalau saya sih lingkungan positif tuh sangat berpengaruh ya, karena kalau kita berada di lingkungan positif itu menaikkan kita untuk ke atas bukan ke bawah gitu loh.
1: Dari Excel?
3: Sangat mempengaruhi sih kak kalau lingkungan itu, karena kalau kita terjerumus ke lingkungan yang salah ya nggak jadi apa-apa kita.
1: Oke, okay. Nah lanjut, kalau ada teman sebaya nih sehari-hari lebih banyak bermain gadget dan belum menemukan kegiatan yang positif, apa yang ingin kalian katakan kepada mereka? Dari Safira dulu.
4: Coba deh keluar, terus olahraga, coba cari hobi-hobi, terus coba keluar ngeliat dunia tuh kayak gimana gitu loh.
1: Oke, okay, dari Akila.
2: Cobalah kegiatan yang menurut dia enak gitu, nyaman, atau enggak cari hobi gitu kak, cari yang menghasilkan prestasi atau hasil buat diri kita yang membanggakan diri kita.
1: Oke, okay, dari Excel.
3: Carilah kegiatan-kegiatan positif di luar sana, karena enggak semuanya tentang gadget di dunia ini.
1: Oke, lanjut. Menurut kalian nih, mengapa anak muda perlu memiliki hobi atau aktivitas positif di luar sekolah? Dari Akila dulu.
2: Karena mungkin zaman sekarang, zaman udah canggih ya kak, mungkin zaman udah gak kayak dulu lagi. Jadi ya carilah gitu kok ya.
1: Oke, dari Safira.
4: Itu mungkin ya kita harus cari lingkungan yang positif ya, kalau kita di lingkungan negatif kita tuh bakalan terbawa arus dan yes, mengikuti kegiatan yang tidak bagus seperti yang tidak senonoh-senonoh gitu lah pokoknya.
1: Oke, okay. Kalau dari Excel?
3: Ya kita harus mencari prestasi di zaman-zaman sekarang ini, karena itu sangat penting sih di zaman sekarang.
1: Oke, okay. Nah sekarang Excel dulu yang jawab nih. Menurut kalian, lanjut nih Excel ya, denger ya. Excel baru Akila sama Safira. Apakah seorang juara harus selalu menjadi yang terbaik? Atau justru harus selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri?
3: Ya harus menjadi versi terbaik bagi diri sendiri sih kak.
1: Oke, okay. Kalau dari Akila?
2: Sama kak, harus jadi versi terbaik dari diri kita karena itu mungkin kalau diri kita ada versi terbaik, bisa ngasilin juara.
1: Oke, dari Safira?
4: Sama juga, menjadi diri, jadi versi yang terbaik gitu.
1: Oke, nah lanjut. Lebih takut menghadapi lawan di arena atau menghadapi rasa malas di dalam diri sendiri? Safira?
4: Menghadapi rasa malas dari diri sendiri sih. Karena kalau misalnya kita udah malas, apa boleh buat gitu loh, harus ada teman yang ngajak kita untuk latihan, motivasi dari orang tua gitu, buat ayo kembali lagi untuk latihan.
1: Oke, okay. Kalau dari Akila?
2: Rasa malas sih kak, karena rasa malas kalau udah menguasai tubuh kita itu pasti bakalan semua aktivitas yang mau kita lakuin jadi malas.
1: Oke, okay. Kalau dari Excel?
3: Rasa malas juga kak, karena kita harus ngelawan rasa malas kita dulu, baru ngelawan musuh.
1: Oke, baik teman Produa, masih kita lanjut lagi ya sore ceria bersama dengan Akila, Safira, dan Excel. Kita lanjut lagi untuk membahas lagi dari juara untuk Indonesia tentang impian, masa depan, sampai untuk generasi muda buat mereka. Yang pasti buat generasi muda Indonesia, buat mereka lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Lanjut setelah saat ini, kita kembali lagi di sore ceria bersama para atlet taekwondo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore ceria bersama dengan para atlet taekwondo Jambi, Excel, Safira dan Akila. Akila tadi, Safira, Akila, Excel ya udah pas. Oke. Okay. Nah, sekarang lanjut lagi nih. Kita ngebahas lagi. Lanjut dari Safira dulu deh. Setelah berbagai prestasi yang telah sudah diraih, apa target kamu berikutnya?
1: Target yang paling dekat ini adalah 7 prof dan 4 prof untuk mendapatkan medali emas.
0: Oke, okay, kalau dari Akila?
2: Sama sih kak, mungkin kejuaraan seperti kejurnas atau power propon yang ingin saya kejar.
0: Oke, okay, kalau dari Excel?
3: Saya mau mengejar kejur prof sama power prof sih kak, untuk medali emas.
0: Oke, okay. Terus kalau suatu hari nih, suatu nanti bisa tampil di kompetisi internasional, negara atau kejuara mana yang paling ingin kalian ikuti? Dari Akila dulu.
2: Mungkin Taekwondo World ya, mungkin kejuaraan dunia Taekwondo di Korea Selatan.
0: Oke, okay. Dari Akila, Excel?
3: Saya SEA Games sih kak.
0: Di
3: Korea Selatan.
0: Oke, okay. Kalau dari Safira?
1: Asian Games juga, itu di Korea juga. Karena Korea, juga. Korea kan asal mulanya taekwondo.
0: Oke, okay. Nah selain mengejar prestasi olahraga, ingin menjadi orang seperti apa ketika kalian dewasa nanti? Dari Excel dulu.
3: Ingin menjadi orang yang disiplin, baik hati, itu juga.
0: Oke, okay. Kalau dari Excel, Akila?
2: Ingin

0: Oke, kalau dari Safira,
1: Sukses dalam berkarir dan bisa memajukan olahraga Jambi.
0: baik. Nah, menurut kalian nih, bagaimana cara membuktikan bahwa anak muda bisa berprestasi tanpa harus meninggalkan pendidikan? Dari Safira dulu.
1: Kalau menurut saya, saat kita sebelum latihan itu kita bisa mengerjakan tugas dulu. Untuk melakukan TC itu kan sebelum latihan TC kita bisa ngerjain tugas dulu, terus kalau udah latihan lagi nih kita kerjain lagi, pokoknya jangan sampai ketinggalan tugas-tugas itu.
0: Oke, kalau dari Excel?
2: Ya, sebelum latihan belajar dulu mengerjakan tugas-tugas, terus baru latihan, selesai latihan juga mengerjakan tugas, setelah itu istirahat.
0: Oke, kalau dari Akila?
3: Sama kak, sebelum latihan ngerjain tugas dulu, sesudah latihan juga ngerjain tugas. Habis itu jangan sia-siakan waktu di sekolah pas belajar, karena dikit waktu untuk belajar karena latihan ini.
0: Oke, apa peran orang tua, apakah peran orang tua, pelatih, guru, dan teman-teman dalam perjalanan kalian sampai sekarang? Apa peran orang tua, pelatih, guru, dan teman dalam perjalanan kalian sampai sekarang? Dari Safira dulu.
1: Perannya support system ya, pasti mendukung saya dari segala hal untuk bisa menangkan pertandingan itu.
0: Oke, dari Akila?
3: Orang tua mungkin support utama, pelatih mungkin sebagai yang membimbing saya dalam belajar taekwondo, dan teman mungkin yang nyemangatin, terus support kedua saya.
0: Oke, kalau dari Excel?
2: Sama kak, untuk support system saya.
0: Oke, nah kalau suatu saat nanti kalian menjadi atlet senior, apakah kalian ingin ikut membina atau menginspirasi atlet-atlet taekwondo generasi berikutnya? Dari Excel dulu.
2: Ya, ingin untuk inspirasi anak-anak yang sekarang untuk lebih maju lagi.
0: Oke, kalau dari Akila?
3: Mau membimbing, cari generasi baru untuk atlet-atlet supaya lebih berkembang lagi.
0: Oke, Safira?
1: Ya, saya ingin membuka dojang dan ingin melahirkan juara-juara baru di Jambi ini.
0: Oke, lanjut lagi. Apa yang ingin kalian berikan kembali untuk Jambi melalui prestasi yang kalian raih? Safira dulu.
1: Mengharumkan nama Jambi, terus mengharumkan nama Jambi di kancah nasional maupun internasional.
0: Oke, terus?
1: Terus menjadi inspirasi junior-junior yang di bawah saya.
0: Oke, dari Akila?
3: Sama kak, ingin mengharumkan nama kota Jambi kalau bisa bawa nama negara ke luar negara.
0: Oke, kalau dari Excel?
2: Ingin menginspirasi atlet-atlet kota Jambi.
0: Oke, sekarang lanjut lagi nih, fokus ya pertanyaannya ya. Siapa sosok yang paling sering memberikan semangat sebelum bertanding? Safira?
1: Orang tua, pelatih, dan teman-teman saya sih.
0: Oke, Akila?
3: Terutama mama sama papa, pelatih, dan teman-teman saya.
0: Excel?
2: Terutama ya pasti orang tua saya, kak. Terus teman-teman, pelatih, ya keluarga saya.
0: Oke, apa ritual atau kebiasaan kalian sebelum naik ke arena? Safira?
1: Kalau saya itu berdoa, terus ya untuk merilekskan badan ini saya mendengarkan musik ya.
0: Akila?
3: Berdoa dulu, terus paling kalau sudah di bawah nanti pemanasan.
0: Oke, dari Excel?
2: Saya juga berdoa, terus pemanasan.
0: Oke, sekarang ke Excel dulu. Excel dulu ya, baru setelah Excel, Akila, dan Safira. Medali mana yang paling berkesan dan kenapa?
2: Medali kejur prof sih kak.
0: Kenapa?
2: Karena itu saya latihannya keras, setiap hari latihan. Terus ngurangi berat badan sambil latihan itu capek banget sih kak.
0: Oke, Akila?
3: Medali kejur prof kak, karena bangga bisa mewakili kota Jambi di kejur prof.
0: Oke, Safira?
1: Medali pertama yang saya raih karena itu titik awal saya mulai taekwondo.
0: Oke, sekarang dari Excel dulu ya, baru ke urutannya sesuai duduk bangku ya. Baik, dari Excel dulu. Pernah menangis setelah pertandingan karena menang, kalah, atau karena perjuangan yang terbayar?
2: Pernah nangis karena kalah sih kak.
0: Oke, kalau Akila?
3: Semuanya pernah kak kalah, karena nangis karena kalah, pernah nangis karena menang, terharu, bangga sama diri sendiri.
0: Safira?
1: Juga pernah semuanya ya kak, kalau nangis itu. Karena kita tuh ada saatnya bangga, ada saatnya sedih. Kalau kita bangga tuh ya terharu aja gitu loh, lihat ternyata aku bisa loh lawan dia gitu.
0: Oke, lanjut lagi dari Akila. Apa hal yang paling berat yang pernah kalian korbankan demi latihan? Akila dulu.
3: Pernah diajak main sama kawan, pas udah di sana tiba-tiba mama nyuruh pulang latihan. Pas sama keluarga juga pernah gitu.
0: Oke, Safira.
1: Waktu bermain terus waktu nongkrong sama teman-teman tuh jadi berkurang gitu. Kalau misalnya teman ngajak, aduh maaf ya aku mau latihan dulu gitu.
0: Oke, dari Excel.
2: Kegiatan-kegiatan sekolah sih kak banyak berkurang karena latihan taekwondo, terus nongkrong-nongkrong sama temen juga berkurang jadinya.
0: Oke, masih dari Akila dulu ya jawabannya, baru Safira, baru ke Excel. Kalau tidak menjadi atlet taekwondo, kira-kira ingin menjadi apa kalian? Akila
3: dulu. Sebelum masuk taekwondo, dari kelas 4 SD saya mengikuti eskul drum band. Dari situ saya terpilih menjadi field commander atau pemimpin drum band kak. Jadi tujuan saya mau fokus di drum band atau meningkatkan nama drum band.
0: Oke, Safira.
1: Kalau bukan jadi atlet, saya ingin jadi anggota TNI atau jadi pengusaha gitu.
0: Oke, kalau dari Excel.
2: Saya dari dulu emang pengen jadi atlet taekwondo sih kak. Jadi saya harus jadi atlet.
0: Oke, tetap ya. Nah, lanjut sekarang ke Excel dulu. Excel, siapa atlet yang menjadi inspirasi kalian? Excel.
2: Saya Cici Nicholas.
0: Atlet taekwondo?
2: Iya, atlet taekwondo.
0: Oke, lanjut. Akila?
3: Rehan Ahmad, kak, dari Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Iya. Kalau Safira?
1: Panipa, itu dari Thailand.
0: Oke, masih dari Excel dulu nih. Apa arti juara menurut kalian sekarang dibandingkan dengan ketika pertama kali mulai taekwondo? Silakan Excel.
2: Juara itu dari perjuangan kita sih kak.
0: Itu?
2: Iya.
0: Oke, dari Excel? Akila?
3: Menurut saya sebelum ikut taekwondo, arti juara itu harus dapat piala, medali, itu juara. Tapi pas sudah masuk taekwondo, mau kita kalah atau gagal itu sudah termasuk juara karena termasuk pengalaman.
0: Oke, dari Safira.
1: Kalau dulu tuh tentang piala, medali. Kalau sekarang tuh tentang ngalahin ego diri sendiri gitu.
0: Oke, lanjut. Sekarang aku ke Safira dulu. Kalau bisa berikan satu pesan kepada anak muda Jambi agar menjauhi pergaulan negatif, apa pesan kamu Safira? Safira dulu ya.
1: Carilah lingkungan yang positif agar kamu tidak terbawa arus ya teman-teman.
0: Akila?
3: Ayo mulailah berprestasi untuk diri sendiri dan jangan ikuti lingkungan yang tidak benar.
0: Excel?
2: Carilah lingkungan yang positif pastinya ya, jangan yang negatif.
0: Oke, nah ya, sekarang Akila dulu nih. Akila, setelah Akila, Excel, baru Safira. Apa kalimat yang biasanya kalian katakan kepada diri sendiri ketika sedang lelah atau capek? Silakan Akila.
3: Tetap semangat sih kak, jangan menyerah untuk meraih tujuan kita.
0: Excel?
2: Ayo lebih semangat lagi, jangan menyerah di tengah-tengah.
0: Oke, Safira?
1: Ayo semangat lagi, jangan menyerah sekarang gitu.
0: Oke, nah masing-masing kalian diberikan waktu singkat nih ya. Singkat banget, 30 detik untuk anak muda. Dengari baik-baik, ya fokus ke pertanyaan KHP-nya nanti dulu. Bayangkan ada anak muda Jambi yang sedang mendengarkan sore ceria hari ini. Yang sekarang ini melihat kalian, Safira, Akila, dan juga Excel. Di mana dia merasa dirinya tidak punya bakat, tidak percaya diri, terus bingung harus melakukan apa. Dan 30 detik, apa yang kalian ingin katakan kepadanya? Silakan dari Safira dulu.
1: Kalau saya sih ya coba lingkungan baru, cari teman-teman yang baru, coba aja dulu, jangan nggak pernah coba, karena kita nggak tahu, kalau kita nggak pernah coba tuh kita nggak akan pernah tahu. Terus jangan pernah berhenti mencoba aja sih.
0: Oke, Akila.
3: Ayo, mulailah berprestasi dan berikan hasil yang terbaik untuk diri kalian. Jangan pernah merasa tidak pede untuk diri kalian. Cobalah terlebih dahulu. Itu sih, Kak.
0: Oke, Excel?
2: Intinya harus berani mencoba dulu sih, Kak.
0: Oke, nah sekarang ke Akila dulu. Setelah Akila, Excel, baru Safira. Kalau suatu hari nanti kalian melihat kembali perjalanan kalian hari ini, apa yang ingin kalian banggakan dari diri kalian sendiri, bukan hanya soal medali. Kalau suatu hari nanti kalian melihat diri kalian, perjalanan kalian pada hari ini, apa yang ingin kalian banggakan dari diri kalian, dari diri kalian sendiri, bukan hanya soal medali. Akila dulu.
3: Perjuangannya sih, Kak, kayak misalnya diajak teman main tuh kita nggak bisa karena latihan itu. Udah bangga banget karena jarang ada orang yang seperti itu. Habis itu diet juga, diet itu susah banget kalau orang yang gak terbiasa, gak bisa.
0: Oke, dari Excel?
2: Bangga sama diri sendiri karena udah berani melangkah sejauh ini.
0: Oke, Safira?
1: Bangga sama diri sendiri karena udah berani sejauh ini untuk melawan rasa takut yang pernah ada gitu.
0: Oke, sekarang Excel dulu, baru Excel, Akila, dan Safira. Lengkapi kalimat ini. Menjadi anak muda Jambi yang berprestasi, titik-titik. Apa? Menjadi anak muda Jambi yang berprestasi itu titik-titik.
2: Menjadi anak muda Jambi yang berprestasi itu adalah kebanggaan.
0: Oke, Akila.
3: Menjadi anak muda yang berprestasi adalah hal yang paling membanggakan.
0: Oke, dari Safira?
1: Kesuksesan sih, Kak.
0: Oke, jadi menjadi anak muda Jambi yang berprestasi itu adalah kesuksesan. Baik, teman-teman Pro 2 Jambi, sore ceria ini gak berasa banget. Sudah tak satu jam kita ngobrol seru bersama dengan teman-teman yang sangat luar biasa, teman Pro 2, dan inspiratif banget ya bersama tiga anak muda Jambi, tiga anak muda hebat dari dunia taekwondo. Ada Akila Azara, saya Ola Akila.
3: Hai.
0: Ada Excel, Visa Bilila, ada Safira Naila Oktaviani. Dari cerita mereka, teman Pro 2 sore hari ini, kita belajar satu hal yang penting, prestasi tidak lahir dari semalam. Tidak lahir semalam, ya, teman Pro 2 tidak lahir dalam semalam. Di balik sebuah medali, ada latihan, ada disiplin, ada keberanian, ada pengorbanan, dukungan orang-orang terdekat, dan yang pastinya paling penting, kemauan untuk terus bangkit setiap kali menghadapi kegagalan. Untuk Akila, Excel, dan Safira, teruslah berarti ya, terus belajar, jangan berhenti bermimpi, karena hari ini mungkin kalian sedang mengejar medali, tapi suatu saat nanti perjalanan kalian bisa menjadi inspiratif, ataupun jadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya. Dan buat teman terbaik Pro 2 Jambi yang sedang mendengarkan, atau yang lagi nonton di live YouTube RRI JambiNet, ingat ya, kalian tuh gak harus menunggu hebat untuk mulai berprestasi. Mulailah dari awal, positif yang lebih kamu sukain, sesuai dengan konsisten kalian, tekunin konsisten kalian, dan berani terus untuk melangkah. Karena menjadi juara bukan hanya tentang siapa yang berdiri paling tinggi di podium, tapi tentang siapa yang paling mampu menaklukkan dirinya sendiri. Oke, masih bersama saya Arta Sitanggeri sore ceria. Hari ini tetap semangat, tetap produktif, tetap berkarya, dan tentunya tetap ceria. Sampai jumpa, yang pasti tetap bersama Sore Ceria Pro 2, teman terbaik kamu. Salam prestasi, salam generasi anak muda Jambi, dan salam olahraga. Pro 2 Jambi, teman ceria kamu. Bye-bye! Sore Ceria.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

102 Jambi, lanjut lagi di Sore Ceria Tamproda. Dan aku akan berbagi informasi buat kalian Tamproda sore hari ini terkait informasi terupdate yang kami angkat dari website rri.co.id. Soekarno-Hatta dibuka, 177 pesawat jalani pemeriksaan. Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG dan Falconic Advisory Center FAAC dari menunjukkan bahwa abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Dan pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan dari abu vulkanik. Bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, USI Sastra Negara, Pondok Cabe, dan Budiarto. Disampaikan juga penutupan sementara berakhir pada Senin, 7 September 2006, pukul 23.59 waktu Barat, setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah kemudian menerbitkan NOTAM atau Notice to Airmen kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo Myindo menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya, penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Meski bandara telah dibuka, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, dan apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Teman Prodo, informasi terkini Soekarno-Hatta dibuka, 177 pesawat jalani pemeriksaan. Informasi lengkap dapatkan di website rri.co.id.

Tuan Prodo dengan informasi terupdate. Tapi kali ini informasi entertainment Tuan Prodo yang kami angkat dari website rri.co.id. Demensif janjikan kejutan di konser penutup Asia Home Run Jakarta. Nah Tuan Prodo, kabar terkini dari Demensif ya, akan menutup rangkaian tur Demensif Asia Home Run di Jakarta. Konser itu digelar dari tanggal 5 Desember 2006 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Jakarta menjadi kota terakhir setelah Demensif menyambangi sejumlah kota di Asia. Konser ini sekaligus menjadi kesempatan bagi para penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan Demensif secara langsung. Penjualan tiket konser Demensif Asia Home Run Jakarta akan dibuka pada tanggal 7 September. Berarti kemarin tanggal 2 oleh Direktur Utama Rans Entertainment Nagita Slavina mengajak penggemar untuk bersiap mengikuti penjualan tiket. Nah, Tuan Prodo, konser di Jakarta akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang akan berbagi panggung bersama dengan Demensif. Tapi nama-nama kolaborator tersebut masih dirahasiakan dan menjadi bagian dari kejutan konser. Vokalis Demensif, Rian Eki Pradipta menyampaikan, pertemuan dengan penggemar selalu menghadirkan energi yang berbeda. Menurutnya konser di Jakarta akan menjadi momen spesial karena menjadi penutup perjalanan Asia Home Run. Tuan Prodo, informasi kini Demensif janjikan kejutan di konser penutup Asia Home Run Jakarta yang kabarnya akan dilaksanakan tanggal 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Selamat sore Tuan Prodo, lanjut lagi ya. Kita akan berbagi informasi dari Prodo Jambi dan selamat sore dunia. Tetap bersama Prodo Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Radio. Kabar terkini ini Tam Radio buat kamu ya. Lisa tampilkan budaya Thailand dalam video musik terbarunya Sawadika. Tam Radio, Lisa resmi ya merilis single terbaru Sawadika bersama dengan video musik bernuansa budaya Thailand pada Jumat 4 September 2006. Video tersebut menampilkan Muay Thai, tuk-tuk serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika sendiri menjadi single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Lagu itu mengangkat sapaan Thailand, Sawadeska atau Halo sebagai judul sekaligus bagian dari penting konsepnya. Dalam video musiknya, Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang memiliki karakter arsitektur dan suasana yang berbeda. Beberapa lokasi itu mencakup dari stasiun Hua Lampong, Jalan Romeong, juga Soi Gam Du Play, serta Deep Bangkok. Teman Pro 2, kabar terkini ya, Lisa tampilkan budaya Thailand dalam video musik terbaru Sawadika. Back to our JMB, kita masuk lanjut lagi dengan berbagi informasi di sore ceria. Dan teman Pro 2, kami informasikan buat seluruh umat muslim dan muslimah kota Jambi. Sesaat lagi, tepat di formasi 18.9 Oksi Warat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib. Baik, masih lanjut dari Pro 2 Jambi untuk kamu dari Pro 2.

Pradua, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi terupdate Tampang Pradua. Informasi kasus ISPA Lampung Selatan. Lampung Selatan melonjak usai erupsi anak Krakatau. Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam dua hari terakhir, kasus ISPA meningkat dari rata-rata 25 menjadi 337 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Arminanto, menyampaikan sebenarnya abu vulkanik mulai berkurang signifikan. Hujan abu juga disebut-sebut sudah tidak terjadi, meski sisa debu masih menempel di pepohonan dan atap bangunan. Menurut Devi, debu yang tersisa merupakan endapan dari erupsi sebelumnya, dan debu tersebut masih berpotensi berterbangan kembali ketika angin tertiup. Selain ISPA, Dinkes Lampung Selatan juga mencatat 20 kasus gangguan mata dan 16 kasus iritasi kulit. Keluhan kesehatan paling banyak ditemukan di Kecamatan Raja Basa, yang menjadi salah satu wilayah terdampak parah. Devi memastikan seluruh kasus masih tergolong ringan dan dapat ditangani melalui rawat jalan di puskesmas. Sampai kini belum ada terdapat pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit. Baik, Tam Jam, itu informasi terupdate kasus ISPA Lampung Selatan melanjak usai erupsi Anak Krakatau. Informasi terupdate Tam Pro 2 baik lokal, nasional, dan internasional bisa kamu dapatkan melalui website rri.co.id. Dan Tam Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi masih dari sore ceria. Dan jangan lupa tepat informasi 19 Oksya Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 seluruh Indonesia di Musik Lecet tepat informasi 7 malam atau 19 Oksya Barat. Dan Tam Pro 2 Jambi, sesaat lagi di formasi 18.9 Oksya Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Selamat sore menjelang malam, teman Pro 2 tetap bersama Pro 2 Jambi.

0: bro. Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadan il wasilata wal fadilah was syarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan lagi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan, bukan karena peringatan, tapi

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Pro 2 Jambi. Sesaat lagi tepat informasi 19 Oktober tahun Pro 2, kita akan bergabung di Musik Lacet yang akan disiarkan oleh Pro 2 Jakarta dan Pro 2 seluruh Indonesia. MLC malam hari ini formasi 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Indonesia, tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

0: yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga, ya kan? Bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat
1: dan teman produksi seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini enggak mungkin cuma berdua, coy.
0: Iya, masa berdua doang.
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca. Benernya orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ini sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
1: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih,
1: ramean. Berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh.
1: Oh, iya.
0: Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya dong.
0: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaan.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
4: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, wow. Aku udah dari mana nih?
5: Dari rumah juga, bang.
1: Dari rumahnya bang Mora juga. Barengan ya.
4: Berarti keserumah.
1: Tikung. Lo dari mana, bang?
6: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
1: Pondok Indah
0: dong.
4: Enggak main.
1: Rumah tapi Bekasi ya. Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Rumah Bekasi.
5: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
5: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
5: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
5: Betul sih. Bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketepak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay. Udah.
1: Tapi boleh tau nggak, layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
5: Kita berdiri terus sih.
0: Waduh, capek.
5: Morai.
1: Keras terus maksudnya. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaannya apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
1: Back story-nya.
4: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, bener. Lu juga, bro.
4: Gua agak ke timur di
1: kedua. Oh, oke.
4: Jaktim Praja.
1: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, bro.
1: Iya.
0: Iya.
1: Warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener, gue setunya gue.
1: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
4: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki, kita ngeband lagi yuk, gitu.
0: Oh, oke.
4: Ketemu lah sama awa-awa dari Medan ini nih, gitu. Yang dikenalin dari Rizky.
5: Pasukan tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
0: Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita, akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
4: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama?
4: Enggak juga.
0: Oke.
4: Okay. Ini rekomendasi jatuh.
0: Rekomendasi.
1: Oh. Suggestion ya?
4: Suggestion.
1: Betul. Ya?
0: Oke. Bener.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di...
4: Ah, itu dia.
1: Sedap.
4: Ini emang jalur-jalur langit.
5: Buru-buru dari Langkat nih. Paling bang.
6: 2 meter. Kan identik pisang.
1: Oh iya benar.
0: Gak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu, okay, kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala, akhirnya approve sih dari

0: refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini itu yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
1: Oh, I see. Oh, yeah. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
0: Enggak juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja okay. Mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
1: okay.
0: Sih.
1: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu yeah, ya.
0: Yeah.
1: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
0: Betul,
1: ya mungkin
0: betul.
1: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu yeah. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
0: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
1: Tetap di pop.
0: Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti suka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Oh, I see.
2: Yeah. Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya yeah. Apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
0: Harusnya beda-beda sih.
2: Oh, beda-beda.
0: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya dasar ya gitu yeah. Kayak ini lagu cerita tentang apa okay. Secara story-nya narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
2: Oh, iya. Teman-teman lu yang di Relangkat ini ya.
1: Bukan.
2: Bijay. Oke.
1: Alright.
2: Makasih.
1: Bener.
2: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
0: Betul.
2: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
0: Iya.
1: Nah, seutuhnya kemana nih?
2: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapatnya?
0: Okay.
2: Kenapa sisa doang?
3: Kan cuma satu malam bang.
2: Paham. Kalau gitu paham ya. Yeah.
0: Aduh kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu.
2: Kenapa sisa percakapan?
0: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini,
1: oh, ya. Yes, sedap.
0: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
2: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
1: Satu pikiran kita.
2: Iya
1: benar. Gak jauh-jauh ya.
2: Kalau lu apa dia?
1: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
0: Oke.
1: Gue gak tahu sih.
0: Nice.
2: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
0: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti oh. Kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya di pengalaman pribadi gitu kan yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain oh maksud dia tuh dulu ini atau ketika orangnya udah nggak ada oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan lebih tepatnya kayak apa ya gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan
2: okay.
0: Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya zaman barbar ya kan belum punya arah segala macam gitu kan masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan okay lah sampai gue di fase itu sampai di titik pencapaian itu ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue ternyata orangnya udah nggak ada nih gitu loh jadi

0: yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah nggak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya.
0: Iya, kurang lebih itu.
1: Ya, benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
0: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
0: Ada tisu nggak tisu?
2: Enggak. Maksudnya yang mau dibakar.
0: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu nggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga nggak gitu loh. Atau dibuat balat nggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
0: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak ada pilihan ini.
0: Harus. Kita pakai jalur langit aja. Ya.
2: Boleh.
0: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, silakan bermain ya.
1: Boleh. Ya udah deh, habis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
1: Here we go.

0: Metro MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabar eh. Salam.
1: Sorry. Lol. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Ubi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Bagus.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras.
0: Gimana tuh? Nah itu gimana tuh? Bayangin sendiri dah.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Al tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Okay. Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih. Gitu. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Murai. Dari Bang Murai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
0: konsumsi
2: dari Bahlil.
0: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil. Biasa. Baik.
0: Benar.
1: Asik
3: kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang ingin ya mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
4: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya.
2: Itu orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuma dua kalimat itu bisa 2 jam tegangnya.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Udah,
2: sangat.
1: Alias. Coba tanya deh.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Sorry, kembali Agung. Bang Agung, sorry.
4: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya?
1: Sama.
2: Jangan balik lagi sih, callback dia, callback ya.
5: Kayak ada kayak
0: ngalahin kita ya bang, teman-teman lu ya bang ya.
1: Bisa begitu ya, bisa begitu ya.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan, mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya.
2: Tapi kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hidup, segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan ya, pastinya beda gitu kan. Ya hari ini yang kita kita rilis, yaitu dari kita banget lah, kurang lebih kayak gitu.
0: Alright, lebih seperti itu ya. Benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh maksudnya. Thank you ya faktanya.
3: Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya emang yang ngore di sini paling muda memang.
0: Paling muda memang.
3: Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duren-duren. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem tem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
4: Cepat sih.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Agung bertanya Bang. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi Bang Agung gila aja.
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
2: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal enggak? Justru saya sebenarnya enggak menyesal melihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa. Ketahuan kan umurnya. Maaf ya.
1: Dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget ya. Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
2: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman. Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang ingin bertanya,
1: betul,
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pasti tetap di MLC
1: Music Lancet.

0: Music.
1: Live Chat.
0: Live Chat.
1: Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca, Dit, ya. Dan juga
0: M. Agung.
1: Dan Bang Agung, bener. Khususnya. Wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh, ada jawaban.
1: Ada dari siapa, Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab.
2: Bang Agung.
0: Ya, mikir dulu.
1: Tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu tolong lampu.
0: Ya apa ya?
2: MTK.
3: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
3: Oke, okay, yang pasti dua-duanya. Oke. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi?
1: Kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
3: Iya, yang pasti gitu loh. Karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke. Okay. Okay. Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
3: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari nih.
1: Pantesan masih merah.
3: Oh, iya. Ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
3: Baru lahir. Ternyata ini warnanya.
1: Oh, filosofinya itu ternyata. Iya, boleh.
3: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih.
0: Gitu. Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
3: Kayak bagi-bagi BG.
1: Bagus konsumsi,
0: bagus.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengen dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
3: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
3: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuma cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar.
3: Iya sih. Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Coba siapa mau nambahin silakan.
5: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
3: Okay.
5: Sih.
0: Benar.
5: Jangan setuju dulu.
3: Saya
0: enggak
3: suka sama.
0: Enggak boleh.
3: Gua siapin gua.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Enggak mau.
6: Ya udah 9 nih, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
6: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima kasih.
0: Energik tadi ya.
1: Ini jawaban pamungkas ya ini.
0: Pasti butuh waktu lah.
7: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin.
1: Sekian peribarannya ya. Udah diisi baru juga.
5: Alhamdulillah.
1: Iya.
5: Senang ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat
5: layar kaca
1: ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21.
0: Salah. Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
0: Itu dari produksi kita dong.
3: Kita yang dandan mereka.
1: Kita manager sama dia. Udah jadul banget gitu website. Website itu jadul banget.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
3: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
3: Tadi udah ada belum?
0: Udah.
1: Tadi udah kita play.
3: Official video lirik video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau lihat traffic juga,
0: okay. Gitu kan.
3: Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita, gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat MV ya, pasti kita akan buat gitu
1: sih. Yes, oke. Okay. Nice. Sebenarnya abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
0: Yang aku sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
3: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Kira-kira bakal kapan rilisnya, karena tadi udah di spill
1: FM Indonesia. Halo.

0: Teman terbaik kamu, ya teman Pro 2 udah balik lagi tentunya di Jaga Malam bareng Wulan. Di malam ini yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 12 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman Pro 2 juga bisa menyaksikan langsung malam ini perbincangan kita dengan narasumber seru kita di malam hari ini tentunya sampai dengan formasi pukul 9 nanti di RRI Jambi Net tentunya teman Pro 2. Dan malam hari ini kita udah kedatangan narasumber seru, ada Putri Octavia yang bakal menemani kita satu jam ke depan. Halo, selamat pagi Kak. Selamat malam Kak.
1: Pagi ya.
2: Malam Kak Ulan.
0: Gimana nih kabarnya dan perjalanannya menuju RRI malam ini?
2: Alhamdulillah kabar aku baik dan menuju perjalanan ini aku aman aja Kak.
0: Aman aja ya, walaupun kabutnya semakin tebal ya Kak ya.
2: Iya.
0: Dan tentunya teman Pro 2, Kak Putri Octavia ini merupakan komunitas pelajar anti-bullying Provinsi Jambi ya Kak ya?
2: Iya Kak, betul.
0: Dan kita mau tahu juga nih Kak, bisa dikasih tahu dulu nggak sih teman-teman Pro 2 kesibukan Kak Putri ini apa? Dan tentunya kenapa bisa ikut dengan komunitas pelajar anti-bullying nih Kak?
2: Oke, baik. Aku Putri Octavia, berasal dari SMA 5 Negeri Kota Jambi. Aku sekarang kelas 11, jurusan kesehatan. Kesibukan aku saat ini ya belajar. Aku juga ngikutin KSR, Olimnus. Aku juga menjabat sebagai ketua duta provinsi pelajar kreatif Indonesia, Kak. Kebetulan aku bisa kolaborasi sama RRI ini karena proker aku ngadain talkshow edukatif bareng RRI Pro 2.
0: Oh gitu, jadi walaupun SMA udah ada proker gitu ya,
2: iya, Kak.
0: Kayak mahasiswa ya. Dan untuk saat ini kesibukannya hanya sekolah aja atau mungkin ada kegiatan lainnya yang diikuti nih Kak?
2: Ada, ikut sanggar Kak, itu nanti bakal ada tampil tanggal 26 sampai 27.
0: Oke, nah bisa diceritain gak sih gimana sih awal terbentuknya komunitas pelajar anti-bullying Provinsi Jambi ini nih Kak?
2: Mungkin yang pertama itu ada dari batch 5 ya Kak. Batch 5 itu dia membuka apa sih kayak mencari informasi tentang komunitas mungkin iseng, terus mereka mendaftar. Nah terus setelah itu mungkin dari pusatnya jadi kayak ngadain seluruh provinsinya nih Kak. Nah setelah batch 5 tutup penutupannya, batch 6 lagi yang bakal masuk dan itu aku ditawarin sama temen aku Kak kebetulan.
0: Oke, sama-sama satu sekolah ya.
2: Iya betul.
0: Oh, jadi di sini Kak Putri ini udah termasuk yang ke batch 5?
2: Ke batch 6, Kak.
0: Oh, batch 6. Tapi kalau misalnya komunitas ini tentunya ada tempatnya nggak sih? Atau mungkin untuk teman-teman juga Pro 2 yang minat nih untuk mengikuti komunitas pelajar anti-bullying ini mungkin ada tempatnya di Jambi sendiri? Atau gimana nih, Kak?
2: Kalau di Jambi sendiri belum ada sih, Kak. Maksudnya masih di Pariaman, Sumbar. Kalau misalkan emang teman-teman Pro 2 mau ikut, itu bisa daftar nanti di batch 7 mungkin.
0: Oh gitu, jadi untuk batch 6-nya udah tutup ya?
2: Bulan Oktober nanti mungkin, Kak. Oh. Karena cuma 3 bulan.
0: Oke, okay. Nah mungkin dari Kak Putri sendiri ini, apa sih yang mendorong Kak Putri untuk ikut komunitas anti-bullying ini? Dan apa visi dan misi utama untuk komunitas ini sendiri nih, Kak?
2: Aku sebenarnya iseng aja sih Kak.
0: Awalnya berawal dari iseng
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tiba-tiba aku keterima lolos sampai tahap akhir. Terus aku iseng juga daftar untuk pengurus inti BPH. Aku daftarnya di sekre, tapi ternyata Tuhan ngasih aku ke jadi ketua gitu.
0: Untuk perwakilan Provinsi
2: iya.
0: Jambi.
2: Kalau visi misinya mungkin kemarin sih aku nggak. Kebetulan aku nggak ngeliat visi misinya sih Kak, karena aku kemarin mendadak betul jadi ketuanya.
0: Nggak, maksudnya gini loh, komunitas ini tuh dibentuk berawal dari visi misinya apa sih gitu sampai terbentuknya komunitas pelajar anti bullying, atau emang karena saat ini untuk bullying sendiri di kalangan pelajar itu semakin tinggi setiap tahunnya atau gimana nih Kak?
2: Kalau kemarin pembekalan aku kemarin Kak itu kan sama foundernya langsung. Foundernya bilang kalau dia ngebikin itu karena dia ngerasa bullying itu makin tinggi. Terus jadi dia awalnya ngebuka untuk di Sumbar aja, terus makin lama dia sebarin terus akhirnya jadi seluruh provinsi itu ada di situ Kak.
0: Oke, tapi untuk pribadi Kak Putri sendiri nih, untuk mengikuti komunitas pelajar anti-bullying sendiri, Kak, untuk saat ini kan banyak banget ya komunitas yang ada di Provinsi Jambi yang ada untuk pelajar nih. Tapi kenapa Kak Putri tertarik untuk mengikuti komunitas pelajar anti-bullying ini sendiri? Apa mungkin ada pengalaman pribadi atau mungkin ada teman yang emang kasus bullying ini terjadi di sekitar Kak Putri nih?
2: Bullying mungkin ada sih kak, itu kebetulan dari temen aku yang ikut juga. Terus aku, kalau dari aku sendiri, aku tuh sebenarnya suka dengerin orang cerita gitu sama aku. Jadi aku suka ngasih nasihat, suka ngedengerin mereka cerita. Jadi aku ngerasa aku tuh mau jadi tempat aman buat mereka cerita kak.
0: Oke, dan tentunya dari Kak Putri sendiri pernah nggak sih merasakan perlakuan bullying ini?
2: Jujur pernah sih kak.
0: Oke, boleh diceritain nggak sih seperti apa nih pengalamannya?
2: Gimana ya, cuman ada satu kesalahan sedikit, lalu disudutinnya tuh bener-bener disudutin banget sampai nggak ada yang noleh ke aku. Jadi aku ngerasa aku bener-bener sendirian. Jadi aku mau teman-teman di Jambi yang ngerasa dibully, aku mau mereka tuh curhat sama aku supaya mereka punya tempat aman.
0: Oke, tapi untuk komunitas ini sendiri, apakah semua anggotanya itu karena alasannya atau dilatar belakangi dengan pengalaman pribadi kena bullying, atau mungkin ada alasan lain yang membuat anggota-anggota lainnya masuk juga ke komunitas ini nih Kak? Dan untuk Jambi sendiri udah berapa anggota sih?
2: Kalau di batch aku 12 anggota, cuma kalau di batch yang kemarin kalau nggak salah lebih dari 12 deh Pak. Dan kalau misalkan dari latar belakang anggota aku, sebenarnya mungkin beberapa ada yang dari pengalaman pribadi, ada yang beberapa cuma iseng ikut, ada yang beberapa ingin berdampak untuk teman-teman sekitarnya.
0: Oke, ya teman Pro 2, tentunya kita mau tahu juga nih apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini. Apakah ini termasuk kegiatan yang bisa mengedukasi pelajar ya tentang bahaya bullying ini sendiri? Nanti kita bakal balik lagi tentunya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: bales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Itu Mempro 2 udah balik lagi tentunya bareng Wulan dan Kak Putri nih, yang tentunya nih dari komunitas anti bullying ya Kak ya. Nah selanjutnya nih teman Mempro 2, tentunya kita ingin tahu juga sih kalau dari Kak Putri sendiri nih, dari komunitas anti bullying ini sendiri, sebenarnya ada nggak sih kegiatan rutin yang dilakukan, yang mungkin ini dilakukan untuk mengedukasi pelajar tentang bahaya bullying ini sendiri nih Kak?
1: Untuk saat ini mungkin belum ada kegiatan rutin, tapi dijalankannya lewat ketua ke komunitasnya. Jadi mungkin nanti bakal ada sosialisasi, itu penugasan dari pusatnya langsung Kak. Dan aku juga udah ngelakuin kayak webinar tentang tema ruang pulih, terus juga ngedukasi. Kemarin juga sempat ngewawancarain orang sekitar sini tentang pandangan mereka terhadap lingkungan yang meresahkan di sini. Terus juga kemarin sempat ngadain forum untuk pengaduan online teman sebaya. Nah, itu teman-teman Jambi bisa bisa ngadu ke situ. Terus nanti aku yang bakal tindak lanjutin. Itu bakal bisa jadi teman cerita atau mau konsul bareng si pelakunya, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan sosialisasi itu penugasan dari pusatnya belum ada, karena terakhir kemarin tugas pusatnya di webinar.
0: Oke, tapi untuk Kak Putri sendiri kan tadi udah cerita nih kalau Kak Putri ini merupakan dari batch 6 ya. Untuk batch-batch sebelumnya nih kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, apakah setelah tugas mereka selesai mereka nggak ada lagi dalam komunitas ini atau tetap ada dengan posisi yang lainnya nih Kak?
1: Kalau kemarin Jambi cuma ada batch 5 Kak. Nah batch 5 ini mereka masih ada, cuman mereka nggak berkontribusi banget yang penuh gitu, nggak. Jadi tetap batch 6-nya yang memegang penuh, batch 5-nya masih memantau gimana batch 6-nya ngelakuin komunitas ini.
0: Berarti mereka tetap ada peran dalam komunitas ini atau setelah tugas mereka selesai dalam 1 tahun ya udah selesai gitu?
1: Seharusnya sih selesai ya Kak, cuman kemarin di batch 5 ada yang masih megang akun IG-nya, masih ada yang ngarahin ke batch 6-nya.
0: Oke, tapi untuk komunitas ini sendiri sering gak sih ngadain sosialisasi ke sekolah-sekolah? Mungkin ada spesifik kegiatan tersendiri nih dari komunitas anti-bullying ini yang memberikan edukasi ke sekolah nih Kak?
1: Belum ada sih Kak, kebetulan.
0: Oke, jadi belum ada kegiatan seperti itu ya?
1: Belum.
0: Tapi kalau untuk pendampingan yang dilakukan komunitas, seperti tadi Kak Putri bilang kan ada, kalau misalnya ada menerima perlakuan bullying, bisa mengadukannya langsung dan kalian nih dari komunitas bisa memberikan pendampingan. Tapi untuk pendampingan ini sendiri, kasus bullying seperti apa yang paling banyak ditemukan di sekolah-sekolah di Jambi sendiri khususnya nih?
1: Aku kemarin ngeliat banyak yang ngerasain, ngerasain dikucilkan sih Kak. Dikucilkan, diejek kayak baperan, cengeng, gitu-gitu. Pokoknya dikucilkan, terus aku tindak lanjut. Kalau misalkan semua orang tuh emang punya emosional yang berbeda ya Kak. Jadi aku nenangin dia dengan cara, ya gak apa-apa, itu mungkin orangnya emang, kalau misalkan orang yang bully itu kan dia mungkin gak haus validasi gitu ya Kak. Jadi aku bilang mungkin dia haus validasi ke kamu, dan tujuan targetnya tuh kamu, karena mungkin kamu tuh dilihatnya lemah gitu sama mereka. Jadi aku bilang gak apa-apa, karena itu tuh emosional semua orang tuh berbeda pasti Kak. Orang juga punya perasaan, mungkin kayak gak semua orang tuh gak baperan gitu.
0: Oke, tapi kan kalau kita lihat ya kayak di film-film atau mungkin di kehidupan nyata ini sendiri, untuk anak-anak yang sering kena bullying ini sendiri biasanya tuh anak-anak yang suka menyendiri, introvert, dan kadang gak suka bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Dan terkadang yang kena bullying itu aja setiap harinya, ya gak sih?
1: Ya,
0: kalau pengalaman aku dulu waktu sekolah seperti itu sih. Tapi kalau misalnya nih kita lihat sebenarnya yang melatar belakang perbuatan bullying ini sendiri, kenapa mereka sampai berbuat seperti itu karena semena-mena atau pingin adanya pengakuan dari luar atau seperti apa sih Kak Putri melihatnya?
1: Aku dari sisi aku sendiri, aku itu melihatnya kayak mereka tuh haus validasi, mungkin mereka nggak dapat kasih sayang di rumah atau mereka emang kurang
0: perhatian,
1: iya kurang perhatian. Jadi mereka melampiaskan itu ke orang-orang yang menurut mereka pecundang dan kayak nggak bisa lawan. Jadi mereka melampiaskannya ke orang tersebut.
0: Oke. Tapi untuk Kak Putri lihat dari kacamata Kak Putri ini sendiri nih, untuk jenjang sekolah SMP atau mungkin SMA, bahkan bullying udah ada juga di SD gitu ya, yang sangat miris sekali. Mana sih yang lebih sering mengalami kasus bullying dan untuk angka terbanyaknya di jenjang sekolah mana nih menurut Kak Putri?
1: Menurut aku sih di SMP SMA gitu ya Kak, karena menurut aku mereka kan udah puber ya, mereka udah ngerti caranya kayak menghasut orang. Cuman mungkin di SD juga ada yang licik dari kecil bisa ngasut satu teman, jadi kayak mereka nggak punya teman banget yang satu teman itu. Dan kalau misalnya menurut aku juga yang SMP SMA ini paling banyak, karena menurut aku mereka ini Kak udah pemikirannya tuh udah luas ya, udah kayak oh aku harus giniin mereka biar dia tuh nggak punya teman, biar mereka ngerasain kayak gimana sih rasanya gini, terus aku yang dapat validasi dari orang lain gitu,
0: biar dibilang hebat atau apa gitu ya. Tapi setelah mereka ini membuat, misalnya mereka ini ngadu nih komunitas, ke komunitas anti bullying ini sendiri, terus kelanjutannya seperti apa untuk pembuli ini sendiri?
1: Kalau kemarin mungkin aku bakal, cuman kemarin nggak ada yang nindak lanjutin ke pelaku sih Kak. Cuman aku kalau misalkan emang ada kemarin, aku mau saranin konsultasi bareng si pelakunya juga, mau kasih arahan juga ke pelakunya gimana caranya supaya nggak seenaknya ke orang lain. Karena kita nggak pernah tahu nanti yang bakal dirasain si pembuli itu bisa aja kebalik sama mereka kan. Cuman kemarin belum ada yang memilih opsi untuk konsultasi bareng si pembulinya sih Kak.
0: Oke. Tapi untuk kasus bullying ini sendiri, ini kan biasanya mereka yang dibully itu fisik gitu ya. Terus juga apakah kasus seperti ejekan, pengucilan atau cyberbullying juga mengalami peningkatan setiap hari atau mungkin setiap bulan dan setiap tahunnya nih Kak?
1: Ya ada sih Kak mungkin, tapi yang paling banyak mungkin cyberbullying ya, karena mereka jahat-jahat banget kan ketikannya, karena kayak di cyberbullying itu media sosial tuh banyak banget, jadi mereka tuh nggak gunain media sosial dengan bijak, mereka semena-mena sama orang, jadi mereka tuh nggak mikir. Kalau misalkan ejekan atau fisik itu mungkin masih beberapa persen di daerah Jambi mungkin Kak.
0: Tapi untuk tanggapan Kak Putri sendiri nih, selaku dari komunitas anti-bullying ini sendiri ya, kalau kita lihat nih di berita-berita, bahkan sampai viral juga untuk kasus bullying ini kan kadang udah nggak masuk di akal lagi di umur mereka. Mereka bisa membuli teman mereka dengan bulian yang harusnya nggak wajar di umur mereka gitu kan. Terus juga sampai perbuatan yang mirisnya itu sampai menghilangkan nyawa gitu. Ini seperti apa nih tanggapan dari Kak Putri sendiri nih?
1: Kalau menurut aku itu kurang bijak ya. Mungkin itu kurang pendidikan dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya kurang memperhatikan si anaknya. Dan sebenarnya anak itu kan pasti selalu meniru sifat orang tua kan Kak. Jadi aku rasa orang tuanya melakukan hal yang sama dan si anak melihat, jadi anak ini ngerasa kayak oh ternyata ini tuh wajar loh dilakuin, jadi aku mau ngelakuin ini ke orang yang mungkin ngeselin deh menurut aku. Mungkin gitu sih Kak tanggapan aku.
0: Tapi gimana kalau misalnya ini udah kejadian terus sampai ngerugiin teman yang dibullying atau sampai mencelakai gitu ya, terus ada tanggapan oh itu kan masih kecil gitu, masih kecil, kalau misalnya dihukum belum wajar deh sama umurnya gitu, itu gimana tuh tanggapannya?
1: Aku sih gak setuju ya Kak, karena setiap perbuatan yang kriminal gitu itu gak pantas dibenerin sih. Menurut aku tetap lakuin tindakan lanjut, dan orang tuanya juga harus diberi penanganan yang langsung gitu, jadi harus dididik juga orang tuanya.
0: Oke, cara mendidik orang tuanya seperti apa nih?
1: Aduh, agak susah ya Kak. Karena orang tua batu ya. Cuman aku gak tahu, mungkin ada orang tua yang bisa dibilangin. Itu mungkin bisa ngobrol sama guru BK yang di sekolah atau orang psikologi gitulah Kak.
0: Oke, tentunya dari komunitas juga nih kalau misalnya ada laporan gitu ya. Gimana nih menjaga kerahasiaan identitas korban agar tidak semakin tertekan nih mereka yang terkena bullying tadi? Apakah juga dari komunitas menyediakan pendampingan psikologis atau mungkin bekerja sama dengan psikolog nih Kak, psikolog profesional gitu?
1: kalau bekerja sama sih enggak ya kak, cuman aku sendiri yang bakal jadi ruang aman untuk mereka. Aku nggak bakal nyebarin identitas mereka, dan kemarin untuk forumnya aku juga adain jangan isi inisial atau jangan isi nama. Kalau misalkan boleh inisial ya inisial aja, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, jadi identitas mereka tetap aman di aku.
2: Oke, tapi kan kita lihat ya, kalau dulu mungkin kalau bullyingnya mungkin sebatas hanya ejekan gitu ya. Kalau sekarang di era digital yang semakin canggih ini ya, tentunya media sosial pastinya memiliki peran besar ya nggak sih?
1: Iya, benar banget.
2: Tapi gimana nih menurut Kak Putri, kalau misalnya pengaruh media sosial ini terhadap meningkatnya kasus perundungan di kalangan pelajar nih?
1: Kalau kata aku ya, itu sih karena mereka masih apa ya, masih semena-mena, masih nggak bisa lihat orang seneng deh kayaknya kak, karena mereka masih kayak ada rasa iri dengki di hati mereka, jadi mereka kayak ngelampiasin ke orang tersebut, jadi mereka semena-mena di media sosial tersebut.
2: Oke, dan tentunya teman Produa, nanti kita juga bakal ngebahas nih gimana sih tips bagi pelajar agar terhindar dari cyberbullying. Dan tentunya tanpa harus berhenti mengundangkan media sosial ya Kak Putri ya. So teman Pro2 jangan kemana-mana, tentunya nanti kita bakal balik lagi di Pro2 Jambi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online

0: bareng Kak Putri di malam hari ini. Dan seperti janji kita tadi sebelum break ya teman Pro 2, apa sih tips bagi pelajar agar terhindar dari cyberbullying tanpa harus berhenti menggunakan media sosial nih Kak Putri?
1: Kalau dari aku mungkin batasin aktif dari si pelaku, di blokir atau mute aja. Terus juga jangan nanggapin si pelaku. Jadi kalau misalkan emang kamu harus ngerespon si pelaku, mungkin kamu boleh respon, tapi jangan pakai emosi. Karena respon emosi dari pembuli itu sangat senang. Jadi dia kayak, oh kamu emosi, jadi aku mau lanjut lagi gitu. Nah terus mungkin bisa di jadi dokumentasi aja, itu mungkin bisa ditindak lanjut nanti untuk bukti lanjut untuk lapor ke guru BK atau pihak yang berlanjut gitu ya Kak.
0: Oke, dan tentunya sejauh ini masih banyak juga ya Kak Putri ya, kalau kita lihat nih korban yang memilih untuk diam daripada ngelapor gitu ya Kak Putri ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya apa sih yang membuat alasan mereka jadi takut untuk ngelaporin kalau mereka tuh kena bullying gitu?
1: Karena mungkin mereka masih takut untuk ngelapor itu, mereka takut dibilang lemah, mereka takut untuk menyuarakan isi hati mereka, mereka masih belum berani untuk speak up, karena mereka masih berada di zona merah gitu Kak.
0: Oke, tapi untuk ngilangin nih stigma bahwa kalau misalnya kita ngelapor, itu berarti kita tuh sama dengan, ah lu ngadu gitu ya. Atau mungkin, ah kamu lemah sih, makanya ngadu. Ya udah lawan sendiri sini kalau berani, itu kan pasti ada bullying seperti itu. Gimana nih Kak?
1: Kalau kata aku itu gak usah ditanggapin ya Kak. Mending ubah pola pikir aja, ubah mindset. Terus ya jangan ditanggapin sepenuhnya, bawa enjoy aja. Kalau misalkan emang dia bilang kayak gitu, bisa dilaporin ke guru BK atau ruang PAB di Jambi.
0: Oke. Nah mungkin nih ada target besar gak sih dari komunitas pelajar anti-bullying Provinsi Jambi sendiri dalam mungkin, atau kalau Kak Putri kan baru ya di batch 5 ya, untuk 1 tahun ke depan deh kalau gitu.
1: Kalau untuk 1 tahun depan mungkin aku untuk ketua nanti, untuk ketua yang ke depannya nanti, mungkin aku berharap dia bisa bikin proker lebih dari aku sih Kak. Mungkin bisa bawa ke dinas atau kolaborasi sama dinas pendidikan mungkin.
0: Oke, kalau untuk target Kak Putri sendiri nih?
1: Kalau untuk aku sih, target aku cukup untuk jadi ruang aman untuk pelajar di Jambi aja sih Kak. Jadi kayak mereka punya ruang aman, mereka nggak perlu repot-repot takut cerita ke guru BK atau orang tua. Mereka bisa cerita sama aku, teman sebaya mungkin. Jadi privasi mereka aman sama aku.
0: Oke, nah mungkin terakhir nih Kak Putri, kalau misalnya dikasih kesempatan menyampaikan satu pesan kepada seluruh pelajar di Provinsi Jambi, ada nggak sih yang ingin Kak Putri sampaikan nih?
1: Mungkin ada pesan dari aku, untuk pelajar Jambi, jangan jangan jahat-jahat sesama pelajar kali ya Kak. Jangan jahat-jahat, karena semua itu punya hati, punya perasaan juga. Jangan mudah ngetik yang bikin orang sakit hati.
0: Dan mungkin bukan untuk kalangan pelajar aja ya Kak Putri.
1: Iya,
0: ya
1: untuk semuanya.
0: Oke, dan terima kasih nih untuk waktunya di malam hari ini nih buat Kak Putri. Semoga teman-teman Pro 2 juga yang dengerin kita yang mungkin pernah melakukan bullying tanpa sengaja gitu ya, atau mungkin terkena bullying, bisa membuka hatinya deh gitu ya untuk tidak melakukannya, dan mungkin yang menerima perlakuan bisa melaporkannya ke komunitas pelajar anti bullying Provinsi Jambi ya Kak Putri ya. Siapa tahu nih dengan cerita dengan teman yang seumuran itu bisa lebih lega dan lebih apa ya, ngeluarinnya tuh lebih lepas gitu ya.
1: Iya benar banget.
0: Ya teman Pro 2 tentunya, dan juga warganet yang udah nonton kita di malam hari ini, terima kasih khususnya kepada Kak Putri sendiri nih dari komunitas pelajar anti bullying Provinsi Jambi atas informasinya dan juga edukasi yang udah disampaikan. Semoga perbincangan kita di malam hari ini bisa meningkatkan kesadaran gitu ya bagi kita semua bahwa bullying ini bukanlah sebuah candaan ya Kak Putri ya.
1: Benar.
0: Melainkan tindakan yang bisa meninggalkan dampak serius bagi korbannya. Jadi marilah sama-sama kita menciptakan lingkungan sekolah dan juga pergaulan yang aman, saling menghargai dan bebas dari perundungan. Untuk itu, Wulan pamit undur diri bareng Kak Putri juga, dan semoga di lain kesempatan bisa cerita-cerita lagi bareng Teman Pro 2 ya, Kak Putri ya.
1: Iya, Kak.
0: Ya, Teman Pro 2, untuk itu aku pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: nih? Oh, ini yang sedang viral. Kan males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman,
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Pak Agu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, edisi hari ini 8 September 2026 nih. Dan tentunya buat teman-teman Pro 2 yang masih setia dengerin kita di malam hari ini di Jaga Malam bareng Ulan, tentunya yang bakal nemenin kamu sampai formasi pukul 12 malam nanti teman Pro 2. Selanjutnya nih kita bakal ngobrolin soal, pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh ngerasa kalau semakin dewasa dan semakin lambat laun nih, rasanya tuh lingkar pertemanan kita tuh semakin berkurang teman Pro 2. Tapi gak tahu ya, entah itu untuk sebagian orang aja atau emang kalian termasuk orang-orang di dalamnya nih. Jadi teman Pro 2, teman yang rasanya dulu tuh sering ketemu, mungkin berbagi cerita, menghabiskan waktu bersama, satu persatu tuh rasanya mulai jarang ketemu dan gak pernah mendengar kabarnya lagi. Nah, di saat itu terjadi, mungkin itu bakal mengalami perasaan kesepian atau kehilangan. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu ngerasa kesepian atau mungkin kehilangan teman yang mungkin dulu tuh rasanya dulu aku akrab banget deh sama dia gitu ya. Dan walaupun itu terjadi di kamu teman Pro 2, gak usah sedih dulu ya, karena perubahan ini tuh sebenarnya cukup umum dan biasanya itu berkaitan dengan perubahan hidup serta prioritas seseorang nih. Nah, tentunya di balik semua itu pasti ada alasannya nih teman Pro 2. Dan ada beberapa deretan alasan kenapa sih semakin dewasa pertemanan itu malah semakin sedikit. Nah, untuk alasan yang pertama adalah memiliki kesibukan masing-masing ya. Dimana kesibukan masing-masing tentu aja menjadi faktor yang masih mempengaruhi berkurangnya lingkaran pertemanan kamu nih. Nah, di sisi lain ada juga faktor pindah kota atau mungkin pekerjaan, menikah, dan bahkan melanjutkan pendidikan yang sering membuat seseorang itu terkadang harus meninggalkan lingkungan lamanya nih. Termasuk juga teman yang dulunya mungkin dekat dan beradaptasi dengan kehidupan barunya teman Pro 2. Jadi perubahan ini membuat komunikasi dengan teman lama perlahan semakin jarang untuk dilakukan. Nah, dalam banyak kasus nih, faktor kesibukan tentunya menjadi penyebab los kontak dengan teman yang dulunya dekat karena jarak dan interaksi pun semakin minim, ya nggak sih teman Pro 2? Nah, bukan hanya itu aja teman Pro 2, masih ada sederet alasan lainnya kenapa sih semakin kita dewasa itu rasanya jumlah teman semakin sedikit ya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, teman berdua masih dengan alasan kenapa sih rasanya semakin dewasa itu jumlah teman kita semakin sedikit ya teman berdua ya. Setelah tadi untuk alasan yang pertama yaitu adalah di tengah kesibukan kita masing-masing.

nongkrong, sering ketemu. Dan di saat udah punya kesibukan masing-masing, akhirnya kita dipisahkan oleh jarak dan juga waktu nih. Selanjutnya adalah perubahan prioritas dan juga pola pikir teman pro 2.

kedua selanjutnya adalah perubahan prioritas dan pola pikir, di mana salah satu penyebab utama mengecilnya lingkaran pertemanan adalah karena bertambahnya tanggung jawab hidup. Dan di saat kita dewasa, seseorang mulai disibukkan dengan pekerjaan, keluarga, pasangan, hingga urusan keuangan. Di kesibukan inilah yang membuat waktu untuk berkumpul dengan teman-teman semakin terbatas. Bahkan ya, sekedar bertukar kabar aja itu rasanya udah sulit gitu ya. Intensitas pertemuan pun semakin berkurang dan hubungan pertemanan pun perlahan mulai merenggang nih. Selanjutnya adalah menemukan minat dan tujuan hidup yang berbeda, karena pastinya perbedaan minat dan tujuan hidup yang muncul seiring dengan bertambahnya usia juga bisa menciptakan jarak dalam sebuah hubungan pertemanan. Jadi kalau misalnya dulu memiliki banyak kesamaan, mungkin di saat udah dewasa, setiap orang itu biasanya udah mulai menemukan prioritas dan ketertarikan yang berbeda. Jadi hal inilah yang membuat hubungan pertemanan terasa nggak lagi sejalan, dan akhirnya seseorang itu lebih nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat serupa dengan dia.

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, teman Pro 2 masih dengan sederet alasan kenapa sih semakin dewasa itu jumlah teman kita semakin sedikit gitu ya. Setelah tadi aku udah nge-spill beberapa alasan, selanjutnya adalah memprioritaskan pertemanan yang lebih bermakna ya teman Pro 2 ya. Jadi saat remaja, seseorang itu cenderung senang memiliki banyak teman nih teman Pro 2. Tapi saat kita beranjak dewasa, justru kualitas pertemanan itu menjadi hal yang lebih penting dibandingkan dengan jumlah teman. Nah, orang dewasa itu biasanya lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan nih. Jadi mereka cenderung mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang bisa dipercaya, memberikan dukungan emosional dan membawa pengaruh positif dalam hidup mereka tentunya. Jadi meskipun lingkaran pertemanan mengecil, namun hubungan yang terjalin justru terasa lebih dekat dan juga bermakna. Selanjutnya adalah alasan perbedaan gaya hidup nih, di mana menjalani fase dewasa itu berarti membawa banyak tanggung jawab baru yang menyita waktu dan energi. Contohnya nih teman Pro 2, seseorang yang telah berkeluarga mungkin memiliki rutinitas yang sangat berbeda dengan teman yang masih lajang nih. Di mana perbedaan aktivitas sehari-hari, minat mereka, cara berpikir, dan tujuan hidup itu sering membuat hubungan pertemanan tidak sejalan lagi. Jadi waktu luang

tidak akan membiarkan dirinya ini dimanfaatkan oleh orang lain demi menjaga kedamaian atau bahkan kenyamanan sebuah pertemanan ya teman pro dua ya. Dan mereka juga nggak segan nih untuk berkata tidak ketika sesuatu hal melanggar prinsipnya atau memang nggak ingin melakukannya. Jadi meskipun ketika menjalani batasan ini sering membuat seseorang menjauh dari pertemanan yang udah lama terjalin.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi

Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Ira, Selasa 8 September 2026. Dan esok pagi, hari Rabu 9 September 2026, kami kembali menjumpai teman Pro 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspirakalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira kalbu.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

FM. Selamat pagi, Tam Rujami. Tepat informasi namun Sio Barat di Info Pro 2. Info Pro 2 pagi hari ini, Indonesia dan Amerika Serikat bekerja kerjasama dalam pengembangan AI. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat. Secara khususnya hal itu mengembangkan kecerdasan buatan atau AI hingga perlindungan anak di ruang digital. Setelah itu, Menteri Komdigi, Mutia Hafid, menyampaikan bahwa pengembangan AI juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi. Mutia juga menyampaikan pemerintah akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi tersebut melalui kerjasama dengan industri global. Dan namun demikian, dipastikan juga hal ini tetap ikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat. Tam Pro 2, Indonesia dan Amerika Serikat perkuat kerjasama dalam pengembangan AI. Sekian Info Pro 2 dan kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Info Pro 2.

Instagram, dan buat kamu lagi mendengarkan juga melalui aplikasi RGital, streaming rri.co.id dan aplikasi RGital. Pagi hari ini di Spada bersama saya Artis Angga akan temani kalian. So pastinya juga aku akan berbagi informasi-informasi lifestyle di pagi yang sangat ceria walaupun masih dalam kondisi udara berkabut. Tetap semangat ya Tampro 2 dimanapun kalian berada. Baik Tampro 2, sebelum kita akan berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi, aku akan mengajak Tampro 2 untuk mengulas peristiwa terjadi. Kita bakal flashback

HMS 4 dari Skotlandia beserta dengan beberapa bangsawan kerajaan Skotlandia gugur di pertempuran Flodden yang menyebabkan Skotlandia mundur dari segala keterlibatan di Perang Liga Cambrai. Nah, taman peradilan pada tahun 1553 Marstuart di mahkota sebagai ratu Skotlandia pada usia 9 bulan di Stirling. Pada tahun 1950 California diakui sebagai negara bagian Amerika Serikat ke-31. Pada tahun 1864 NGC-33 ditemukan oleh Albert Mart. Pada tahun 1886 Konvensi Berns tentang perlindungan karya seni dan sastra ditandatangani oleh 10 negara Eropa di Bern, Swiss. Pada tahun 1945 Perang Tiongkok-Jepang kedua, Kekaisaran Jepang secara resmi menyerah kepada Republik Tiongkok. Pada tahun 1948 Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di kota Surakarta. Pada tahun 1948 Kim Dae-sung menyatakan secara resmi pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. Pada tahun 1970 peluncuran Indomie. Pada tahun 1991 Tajikistan merdeka dari Uni Soviet. Pada tahun 1999 prediksi kiamat. 1999 penulis 9999 yang mirip dengan 9999 yang seringkali dipergunakan untuk menentukan tanggal yang tidak diketahui sehingga banyak orang meyakini akan menjadi hari kiamat tapi tidak terjadi. Pada tahun 2001 pendirian Partai Demokrat. Pada tahun 2004 sebuah bom mobil meledak di depan kedutaan besar di Australia Jakarta Indonesia dan menewaskan 9 orang. Pada tahun 2009 Trans Studio Makassar dibuka untuk umum. Pada tahun 2009 Metro Dubai sistem metro pertama di Semenanjung Arab secara resmi beroperasi. Pada tahun 2011 stasiun televisi Kompas TV resmi mengudara pertama kali secara nasional sebagai stasiun televisi swasta ke-13 di Indonesia. Pada tahun 2013 pembukaan kejuaraan remaja U19 AFF 2013 dilaksanakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahun 2015 kantor baru matarimall.com diresmikan. Pada tahun 2015 Elizabeth II dari Britania Raya menjadi penguasa terlama di sejarah Britania Raya. Pada tahun 2020 bandara udara Beringin ditutup secara sehari sebelum peresmian Bandar Udara Haji Muhammad Siddiq. Pada tahun 2024 Pekan Olahraga Nasional 2024 berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara dan upacara pembukaan dilaksanakan di Stadion Harapan Bangsa Aceh. Teman Pro 2, pada hari ini untuk seluruh dunia diperingati sebagai Hari Mobil Listrik Sedunia tepat di tanggal 9 September 2026 dan untuk Indonesia sebagai Hari Olahraga Nasional. Selamat pagi Indonesia dan tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Bau ketiak adalah salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri. Sebenarnya, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Terlebih, kondisi ini juga bisa membuat orang-orang di sekitar menjadi tidak nyaman. Dikutip dari Medical News Today, keringat yang keluar tubuh merupakan salah satu faktor utama dari munculnya aroma tidak sedap. Ketika sedang berolahraga atau kepanasan, kelenjar mengeluarkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Keringat yang keluar dari tubuh sebenarnya tidak memiliki bau. Namun, ketika keringat mengering, cairan tersebut dapat memunculkan bau. Cairan keringat yang bercampur dengan bakteri juga dapat memunculkan bau badan yang khas. Ada beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk meredakan bau ketiak yang bisa mengganggu. 1. Rajin mandi. Kebersihan tubuh sangat berpengaruh pada munculnya bau ketiak.

untuk menutupi bau badan yang tidak enak. Dikutip dari Headline, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2016 menemukan bahwa mencukur atau mencabut rambut ketiak secara signifikan mengurangi bau ketiak. 4. Pakai baju nyaman. Jenis pakaian yang digunakan ketika beraktivitas juga sangat mempengaruhi bau badan seseorang. Cobalah kenakan baju yang longgar dan bisa menyerap keringat seperti katun, linen, atau campuran bahan kain yang menyerap keringat. 5. Kelola stres. Stres menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang memproduksi keringat berlebih. Teknik manajemen stres dan pengurangan kecemasan dapat membantu tubuh mengatur reaksi stres serta meminimalkan respon keringat fisiologis.

Sansa di Tanah Anarki, Radio Republik Indonesia. Aduh, teman Prodo tau gak sih kebahagiaannya buat kami seluruh angkasa khawatir Republik Indonesia? Karena sebentar lagi kami akan merayakan ulang tahun Radio Republik Indonesia dengan usianya sama dengan negara Indonesia tercinta. 8

lagu-lagu yang kami hadirkan juga bisa memberi penyemangat Taman Pro 2 Jambi. Seperti pagi hari ini, sengaja banget lagu-lagunya lebih up ya Taman Pro 2. Kenapa? Karena biar kalian tuh semangat dan juga sedih-sedih mungkin ya. Ada tugas yang belum terselesaikan. Ada namanya juga hidup ya Taman Pro 2, namanya hidup pasti ada masalah ya, trouble. Cuma ya memang kita takutnya bikin cari masalah. Nah, di sini Taman Pro 2 biar lagu-lagu jadi salah satu penyemangat buat kalian semua tetap up dalam kondisi apapun saat ini, apalagi dengan cuaca ya saat ini memang bukan cuma Jambi atau kota Jambi ya, tapi di seluruh dunia mengalami namanya terjadi El Nino, musim El Nino yang ini sama Pro 2. Dan kabar baiknya sih untuk Indonesia, beberapa bandara tuh udah dibuka ya Taman Pro 2 untuk penerbangannya. Beberapa untuk penerbangan di beberapa daerah tuh sudah dibuka kembali Taman Pro 2, karena kemarin kan sempat adanya abu vulkanik dari efeknya anak Gunung Krakatau. Nah Taman Pro 2 jadi tetap semangat, dan buat Taman Pro 2 tidak salahnya mendapatkan informasi-informasi yang terupdate, informasi juga buat kalian dalam informasi lifestyle atau gaya hidup. Baik, kali ini aku akan mengulas informasi mengenai minuman sehat di pagi hari yang ternyata Taman Pro 2 direkomendasikan bukan cuma smoothie atau kopi Taman Pro 2, tapi minuman ini adalah minuman yang benar-benar sehat untuk kamu konsumsi di pagi hari. Karena kita tahu sarapan jadi salah satu kunci memulai hari. Jangan sampai Taman Pro 2 salah pilih menu, termasuk menu minuman, karena bisa mempengaruhi hari-hari kamu. Nah, kita akan bakal ulas rekomendasi minuman sehat di pagi hari selain kopi dan juga smoothie. Asupan cairan di pagi hari dinilai penting tubuh selama beberapa jam tidur tidak mendapatkan asupan sehingga rentan dehidrasi. So, Taman Pro 2 Jambi, kita bakal bagikan buat kamu informasi untuk Taman Pro 2 rekomendasi minuman sehat yang bisa kamu nikmati di pagi hari. Yang pertama Taman Pro 2 kefir. Kefir ini adalah minuman susu fermentasi yang kaya akan probiotik, protein dan juga kalsium. Taman Pro 2, minuman kefir ini sangat bermanfaat dikonsumsi di pagi hari karena kandungan proteinnya membantu menjaga rasa kenyang, kestabilan energi, sementara probiotiknya mendukung kesehatan usus. Menurut dari ahli gizi Catherine Rosenthal, kefir bisa didampingi dengan minuman lainnya atau menu lainnya. Contohnya, kefir bisa kamu konsumsi di pagi hari sama dengan buah-buahan, oats, telur, atau juga roti panggang gandum utuh. Jadi kefir salah satu ya rekomendasi minuman sehat di pagi hari yang ternyata tuh bukan smoothie atau kopi, tapi kefir bisa kamu nikmati bersama dengan buah-buahan, oats, atau telur, ataupun roti panggang gandum di pagi hari. Next nomor Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi lifestyle dari Pro 2 bersama saya Artis Tangan. Selamat pagi Indonesia. Baca.

Aduh, Imagine Dragon Tom Produa dan Reynold Tom Produa. Jujur sih, kalau dengerin lagu yang satu ini tuh gila, Tom Produa. Berasa tuh kayak energi tuh makin amazing lagi, semakin full banget, kayak baterai ngecasnya 100%. Waduh, pokoknya lagunya sengaja banget Tom Produa biar kalian lebih semangat lagi pagi hari ini, ya, okay? Jadi nggak boleh sedih-sedih paginya, nggak boleh. Lagunya tuh bener-bener bikin kalian tuh lebih... matanya tuh lebih melek. Yang tadi kan mungkin lagi ngantuk, rebah, males-malesan. Nah, pagi-pagi hari kan mau olahraga aja. Sebenarnya semua orang tuh sama aja waktunya, durasi 24 jam. Gak ada yang 26, 30 jam teman produk, gak ada, semuanya sama. Jadi kalau misalnya ada yang olahraga, kok masih sempat sih olahraga, kok bisa gitu loh. Nah, itu tergantung dari kita lagi, konsisten kita, terus juga kemauan kita, dan kita bisa untuk melawan rasa malas tadi. Karena merasa melawan malas dan diri kita tuh emang butuh sesuatu yang sangat dari kemauan kita sendiri, Tampro 2. Jadi ada yang bilangnya misalnya nih, ah olahraga enak banget, gak ada kerjaan. Bukan gak ada kerjaan, cuma kita aja bisa memilah waktu begitu. Jadi bukan berarti kalian tuh gak bisa ngapa-ngapain, beda loh aktivitas di rumah terus juga dengan olahraga. Contohnya nih, Tom Produa sedikit mengulas biar anak muda tuh matanya melek, tuh juga hatinya tuh langsung adrenalinnya buat olahraga tuh makin tinggi lagi, semangat Tom Produa. Seperti kemarin kita kan ngobrol dengan anak-anak muda yang punya prestasi sangat banyak di bidang cabang olahraga taekwondo, ya Tom Produa. Terus jadi kalau misalnya dia bilang gini, ibu-ibu kok bisa sih mereka olahraga, berarti mereka tuh pakai pembantu atau misalnya asisten gitu. Terus anaknya-anaknya nggak diurus atau suaminya nggak diurus, enggak Tom Produa. Tinggal mereka lagi membagi waktu, misalnya nih ngerjain tugas rumah dulu, siapin sarapan, bla bla bla bla, beres di rumah, baru mereka meluangkan waktu untuk 1 jam olahraga. Dan 1 jam aja buat olahraga itu sesuatu yang sangat luar biasa. Misalnya nggak 1 jam juga, 30 menit itu udah luar biasa. Misalnya olahraga di rumah, karena pagi sekarang teknologi udah canggih banget kan, melalui YouTube Tom Produa juga bisa mengikuti gerak-gerakan yang dipandu sama instruktur atau VT yang bisa memandu ketika melakukan aktivitas latihan latihan beban di rumah. Atau misalnya pengen ya sekedar jogging di taman di sekitar rumah, juga salah satu olahraga yang sangat luar biasa. Oke, jadi kalau misalnya kok bisa sempat, semua orang tuh sama aja durasinya setiap harinya 24 jam, gak ada yang beda Tom Produa. Tinggal konsisten kita, kemauan kita, dan bisa untuk melawan rasa malas alias mager. Apalagi kalau misalkan olahraga ditemani lagu-lagu yang up, ya aduh pasti ditambah semangat lagi buat olahraga. Jadi kalau biar kamu semangat olahraga, gimana dong Kak Arta? Yang pastinya lawan rasa malas kamu dan dengarkan musik-musik yang bisa membangkitkan semangat energi kamu, oke? Okay? Nah, sekarang aku lanjut lagi mengulas nih rekomendasi minuman sehat di pagi hari, Tom Produa. Yang pertama tadi kefir ya, Tom Produa. Yang kedua, matcha latte. Tom Produa, matcha ini minuman yang bukan cuma cewek juga suka, banyak semua orang suka. Siapa suka matcha? Aku juga suka Tom Produa. Coklat suka, matcha juga suka Tom Produa. Nah, minuman seperti matcha latte ini bisa dijadikan minuman untuk memulai hari kamu. Matcha terbuat dari teh hijau yang memberikan energi kafein, lebih lembut dan tahan lama ketimbang kopi. Dan terkandung juga kandungan L-teanin yang meredam efek gelisah, penurunan energi yang gratis, padukan dengan susu atau alternatif susu untuk menambah asupan protein. Jadi matcha latte ini bisa kamu tambahkan dengan susu Tom Produa. Kenapa? Karena energi kamu tuh bakalan lebih baik lagi, tahan lama ketimbang kopi Tom Produa. Gak nyangka ya, kirain kopi yang paling tertinggi, tapi ternyata matcha latte ini Tom Produa memiliki atau memberikan energi kafein lebih lembut dan tahan lama ketimbang kopi. Terus ada kandungan dari L-teanin yang meredakan efek gelisah, penurunan energi yang gratis. Keren kan? Jadi buat orang cinta atau yang suka matcha latte, tujuh tangan. Yeay, seneng banget. Nah, matcha latte juga misalnya kamu pengen ada rasa yang kayak creamy-creamy-nya atau manisnya gitu, ya udah tambahkan aja dengan susu. Kalau bisa susunya yang low fat ya, rendah lemak Tom Produa. Kenapa? Agar lebih sehat lagi buat kalian. Karena kita semuanya pengen dapatkan makanan-makanan yang sehat ya. Benar kan Tom Produa? Minuman juga yang sehat. Jadi kalau misalnya menurunkan berat badan, ada yang bilang, kenapa? Gimana sih caranya menurunkan berat badan? Atau ibaratnya mengurangi perut buncit. Intinya Tom Produa, jangan terlalu banyak duduk. Terus abis makan jangan langsung duduk atau rebahan, gak boleh. Setidaknya 10 atau 15 menit kalian aktivitas jalan dulu, atau sekadarnya misalnya rapikan meja makan atau cuci piring. 10 atau 15 menit Tom Produa ternyata bisa menurunkan kadar gula dalam tubuh kamu. Jadi dengan mengkonsumsi makanan juga mempengaruhi kalau olahraga, tapi kalau misalnya makanan kamu gak diatur ya sama aja. Makanya konsisten banget, olahraga oke, makanan juga kamu konsumsi juga oke.
sebagai teman produk, nasi nggak salah. Kalau bilang ini nggak usah makan nasi biar badannya bagus, enggak, teman produk, nasi itu nggak salah bagi orang Indonesia, benar kan? Aku aja kalau nggak makan nasi, teman produk, gunda gulana, serius teman produk, hidup ini rasanya kayak emosi tuh nggak stabil. Kalau aku teman produk, karena aku Indonesia banget, setidaknya tuh ya makan nasi teman produk, misalnya nih kayak sarapan sih nggak pernah aku makan nasi ya teman produk. Paling kalau misalnya makan siang atau makan sore atau makan malam tuh 5 sendok makan nasinya, tapi sayur sama proteinnya wajib banyak. Jadi kalau bisa dikatakan tuh, kata teman-teman tuh, nasi sedikit, lauknya sebumbung. Ya iya, emang. Karena nasi itu nggak salah. Ada yang bilang nggak usah makan nasi, nggak usah, jangan. Apalagi buat kamu yang aktivitas olahraganya tinggi ya, tempro 2, tetap makan nasi. Nasi nggak salah, tempro 2. Karena nasi juga sehat. Karena ciptakan sama Tuhan, nggak mungkin yang jelek-jelek. Semua yang ciptakan Tuhan pasti yang terbaik buat kita semuanya. Yang pastinya, kita yang mengatur lagi pola makan kita seperti apa. Kalau berlebihan juga nggak bagus kan? Oke, tempro 2, kita lanjut lagi mengulas minuman sehat di pagi hari untuk kamu. Bersama Produ ya, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

ya minuman sehat di pagi hari yang bisa kamu konsumsi tanpa roda. Rekomendasi yang sehat banget buat kalian, yaitu teh tawar. Minuman sehat di pagi hari yang sangat direkomendasikan adalah teh tawar. Baik itu teh hijau, oolong, hitam, putih, ataupun jenis teh lainnya yang sebaiknya dinikmati tanpa pemanis tambahan. Nah, tanpa dua, teh tanpa pemanis, teh tanpa pemanis itu menyediakan cairan kafein untuk membantu meningkatkan kewaspadaan di pagi hari, juga antioksidan. Teh tawar salah satu ya minuman sehat pagi hari yang sangat direkomendasikan. Next time JMB, kita lanjut lagi mengulas minuman sehat di pagi hari untuk kamu.

Prodo mengulas minuman sehat di pagi hari yang pastinya direkomendasikan buat kita Tam Prodo. Yang keempat adalah Infus Water. Tam Prodo Infus Water ini adalah air lemon yang mampu memberikan asupan vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Tam Prodo cukup menyiapkan air putih dicampur dengan irisan lemon atau buah citrus lainnya, rempah dan ketimun.